0: Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabtu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabtu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
15: Laporan khusus.
16: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
17: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
16: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
17: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
16: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
17: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
18: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN

0: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
1: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini, namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
0: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
1: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
0: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah

0: DPR dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Melukis Senja pendengar dari Budi Doremi sudah kami udarakan di Banten pagi ini, dan senang sekali benar kami kembali lagi hadir ya untuk menemani Anda di Banten pagi ini, di mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan melalui dari program Matiga. Satu lagu pendengar dari Cimeli featuring Kesdayanti berjudul Cinta akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Nembrengnya satu lagu ya. Dari OK dan juga Adrian Khalif berjudul Cinta Begini sudah kami udarakan pendengar di Banten pagi ini ya. Dan terpantau pendengar di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya mendung-mendung gitu ya. Dan juga untuk arus lalu lintas ini masih terpantau lancar ya pendengar ya. Bagaimana kondisi terkait dengan cuaca maupun arus lalu lintas di kawasan daerah kawasan pendengar? Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan pendengar, kami juga hadir ya di hari Rabu ini pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Halo RRI, di mana Anda dapat menyuarakan aspirasi terkait dengan informasi-informasi, misalnya ada jalan rusak ataupun juga terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan ini kurang maksimal seperti itu ya, dan juga perlu perhatian khusus dari pihak-pihak yang tertentu seperti itu. Pendengar, Anda dapat sampaikan juga ya melalui nomor WhatsApp kami sekali lagi di 08111450949, karena kami akan menampung segala aspirasi yang Anda sampaikan dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk lepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin...

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama saya Tersi Sondang. Kita awali informasi pertama, pendengar. Komisi 1 DPRD Banten kembali menggelar rapat kerja evaluasi capaian program dan realisasi anggaran triwulan 1 tahun anggaran 2026 bersama BKD Provinsi Banten di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Banten KP3B Curug Kota Serang Selasa 19 Mei 2026. Rapat tersebut salah satunya menyoroti soal sistem kepegawaian yang perlu ditingkatkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, komunitas driver online Banten atau Dobrak Provinsi Banten melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Banten, di mana audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim di ruang rapat Ketua DPRD Provinsi Banten pada Selasa 19 Mei 2026. Ketua Dobrak Banten Agus menyampaikan dua poin penting kepada Ketua DPRD, keduanya yakni terkait kondisi keamanan menjelang rencana aksi hingga dukungan percepatan regulasi atau undang-undang ojek online. Kita beralih dan maksudkan peringkat sekian kelas berita pagi ini, berarti dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, senang sekali kami menghadirkan program Banten Menyapa edisi Rabu 20 Mei 2026, pendengar, dengan tema Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tahun 2026 bersama dengan Bapak Dandim 0623 Cilegon, ada Bapak Letkol Infantry Imam Bukhari. Selamat pagi, Bapak Imam.
1: Ya, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Selamat pagi, Pak. Selamat beraktivitas juga. Dan kali ini, Pak, terkait dengan topik kita ya, Pak. Memang pas sekali ya, Pak, dengan hari ini yang merupakan Hari Kebangkitan Nasional ya, Pak Imam ya. Untuk kali itu, Pak, untuk makna di Hari Kebangkitan Nasional nih, Pak, bagi TNI sendiri ini seperti apa sih, Pak Imam?
1: Ya. Terima kasih, Mbak. Saya Letkol Infantry Imam Bukhari dan Dandim 0623 Cilegon menyapa seluruh warga masyarakat Cilegon. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapat beraktivitas tanpa kurang suatu apapun. Baik, Mbak. Jadi Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ini sebagai penanda bahwasannya perjuangan Indonesia pada masa dulu sebelum merdeka di tahun 1945 awalnya masih bersifat kedaerahan. Jadi selama 300 tahun lamanya kita dijajah oleh bangsa asing, kita masih berjuang dalam daerah-daerah, belum disatukan dalam suatu wadah. Perjuangan itu bersifat nasional tapi masih ke daerah. Maka tanggal 20 Mei 1908 waktu itu dengan berdirinya Budi Utomo, kita perjuangan kita mulai disatukan. Perjuangan mulai bersifat nasional, menandakan bahwa perjuangan yang bersifat ke daerah itu masih kurang apabila tidak didukung dengan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya momen kebangkitan nasional bagi kami sendiri, itu artinya adalah menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Ibaratnya, Pak, lidi ya, Mbak ya. Lidi, apabila kita menggunakan satu lidi, maka dia tidak akan berguna untuk aktivitas kita membersihkan jalan dan sebagainya. Tetapi apabila lidi itu diikat menjadi satu ikatan, maka dia fungsinya banyak dan tidak bisa dipatahkan begitu saja. Jadi maknanya adalah kebangkitan nasional ini menandai persatuan dan kesatuan bangsa itu harus tetap dipelihara, dijaga dan ditingkatkan. Demikian, Pak.
0: Dijaga dan ditingkatkan gitu ya, Pak ya. Baik, tapi kalau kita berkaca nih, Pak ya, untuk era modern sekarang ini terkait dengan hal tersebut, ini gimana sih, Pak, untuk cara kita menyikapinya gitu?
1: Ya, kita tahu bahwasannya di era modern ini kita tidak bisa lepas dengan kemajuan teknologi, di mana media sosial juga telah merambah seluruh sendi kehidupan masyarakat. Maka seringlah kita mendengar fenomena yang ada saat ini, berita-berita yang kita baca, disebar di media sosial, terkadang kebenarannya itu masih belum dianggap sebuah fakta. Nah, inilah yang terkadang kita menyikapinya dengan dengan tidak bijak. Terkadang melihat suatu berita itu yang memecah belah persatuan, ya tentunya menyebarkan berita hoax ini cukup rentan, Mbak. Ingat, kita dulu pada masa perjuangan 300 tahun kita dijajah masih bersifat kedaerahan, negara-negara luar itu mengadu domba kita, politik dividen memang membekas sebuah sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Maka di era masa sekarang ini tentunya kita harus lebih bijak menyikapi berita-berita hoax, propaganda-propaganda yang dikirim atau sengaja diblasting untuk memecah belah persatuan. Kita harus alert, waspada, dan jangan sampai kita terprovokasi. Yang berakibat persatuan dan kesatuan bangsa yang kita dapatkan ini dengan perjuangan para pahlawan akan membahayakan kedaulatan kita ke depan.
0: Oke, berarti memang yang bisa kita lihat sendiri gitu ya Pak ya, di era modern ini masyarakat juga masih kurangnya literasi digital gitu ya Pak ya, sehingga belum bisa memilih ataupun juga mengetahui mana informasi yang betul ataupun yang hoax gitu ya Pak Imam ya.
1: Ya betul, karena saat ini itu tidak bisa bendung, kita bendung ya Pak. Tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita antisipasi dengan maksimal, pasti ada saja berita-berita hoax itu disisipkan. Ya saat ini dengan situasi global yang cukup kompleks tantangannya, kita lihat proxy-proxy war itu pasti ada. Proxy war itu artinya pihak ketiga yang dikirim oleh asing untuk menghancurkan negara kita dari berbagai segi kehidupan, bukan lagi perang berhadapan-hadapan. Ya itulah yang menjadi kewaspadaan kita, maka khasanah pengetahuan kita harus terus mengedukasi masyarakat mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang tidak benar. Pertama, program-program pemerintah yang saat ini pro kepada masyarakat seringkali kita dibenturkan atau diedukasi dengan berita-berita yang tidak benar dan itu terus berulang. Nah ini yang justru menjadi kerawanan ketika itu berulang menjadi suatu pemahaman doktrin di masyarakat. Akhirnya kalau kita tidak mencegah, ini akan terjadi penolakan-penolakan. Padahal sebenarnya program-program itu benar, begitu Pak.
0: Oke, baik. Berarti memang masyarakat juga perlu mengetahui gitu ya Pak ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita menerima informasi gitu ya Pak ya. Baik, kalau untuk dari peran TNI sendiri nih Pak, dalam memperkuat rasa cinta tanah air di masyarakat, ini seperti apa Pak? Apalagi kan di era modern ini banyak ya generasi-generasi muda gitu ya Pak ya, yang nyatanya di lapangan juga masih kurang seperti itu Pak, untuk rasa cinta tanah air. Dari peran TNI sendiri ini gimana Pak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air?
1: Ya, jadi peran kita sendiri kebetulan saat ini saya menjabat sebagai dandim, mempunyai wilayah teritori, kemudian kita juga memiliki perangkat-perangkat di bawah kami, yaitu ada Danramil, Babinsa. Maka untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan itu kita memberikan penyuluhan-penyuluhan, memberikan pemahaman-pemahaman di sekolah-sekolah, termasuk kemarin dalam Satgas TMMD ke-128 ini, saya juga mengisi wawasan kebangsaan di Untirta. Jadi kita memberikan pemahaman-pemahaman tentang rasa cinta tanah air. Beberapa kekecewaan di pemerintah juga sering terjadi ya Mbak, ketika mahasiswa dan LPDP, jadi bukan belajar ke luar negeri, setelah selesai tidak kembali, malah meneruskan atau memilih hidup untuk di luar negeri, tidak kembali untuk membangun masyarakat Indonesia, membangun negara. Nah inilah yang perlu kita terus edukasi Pak. Kita harus berikan penyuluhan sejak dini, ya, wawasan kebangsaan, nilai-nilai perjuangan di sekolah-sekolah. Kita rutin untuk melakukan itu Pak, terus kita tanamkan agar generasi muda kita ini untuk nanti mencapai Indonesia emas di tahun 2045 itu benar-benar tercapai Pak, bonus demografi.
0: Oke, baik. Tapi Pak, kalau dari sisi tantangan ya Pak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air gitu Pak, khususnya untuk

0: mentalitasnya ini yang kita rasa kurang. Apakah kita dalam memberikan edukasi tentang pengawasan kebangsaan ini harus berinovasi tentunya. Kita tidak boleh alergi dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan genset yang saat ini, dengan mengatakan dulu, wah dulu saya, itu dulu, tidak bisa. Maka yang harus kita lakukan, ya kita harus berdamai. Artinya kami dari Kodim, kita harus lebih inovatif, Pak. Bagaimana inovasi itu, ya kita dalam memberikan literasi-literasi, kita memberikan edukasi kepada generasi muda, ya memanfaatkan media sosial ya tentunya. Kemudian kita kemas dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya yang disukai atau digemari oleh para pemuda saat ini. Dan kita melalui media sosial atau dan kita memberikan wawasan kebangsaan itu, tampilan audio visualnya kita buat yang menarik, ya kita buat yang bukan hanya sifatnya pengarahan, bukan sifatnya hanya memberikan penjelasan secara face to face, tapi kita harus melengkapi dengan audio apa visualnya yang baik, video-video kita berikan sehingga lebih tertarik begitu. Karena kalau kita mau ke dulu lagi, maka akan bertolak belakang, pasti tidak akan banyak peminat lah. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kegemaran Gen Z ini, insya Allah kita bisa komunikasi itu bisa berjalan dengan baik.
1: Berarti lagi-lagi ini perlu diperhatikan gitu ya Pak ya, bagaimana cara approach ke generasi-generasi muda ini agar diterima gitu ya Pak ya.
0: Ya betul, ya harus. Ya samalah kalau kita melihat tayangan ya, atau melihat sebuah karya atau musik ya, kita musik itu menonton konser. Kalau eranya tidak sesuai, pasti generasi muda juga agak tidak akan datang gitu.
1: Ya betul. Tidak
0: mengerti lagu apa ini. Ya kita harus bagaimana meng-create wawasan kebangsaan itu atau paham tentang sejarah-sejarah kita, penyampaiannya ya kita harus update. Harus apa ya, menyamakan dengan kondisi yang ada saat ini.
1: Oke, baik. Tapi Pak, kalau untuk dari sisi bela negara ya Pak ya, yang kita tahu bahwa kondisi global saat ini, seberapa pentingnya sih Pak untuk terkait dengan hal tersebut Pak? Apalagi khususnya untuk generasi-generasi muda ini nih Pak?
0: Ya, jadi kondisi saat ini kita sudah ketahui bersama bahwa di perkembangan global internasional terjadi konflik di mana-mana, ya di East, Timur Tengah, antara Ukraina dan Rusia juga terjadi, yang berakibat pada seluruh kehidupan apa ya namanya, berakibat kepada ekonomi ya tentunya. Itu bukan berlaku di Indonesia, tetapi berlaku di seluruh dunia. Makanya dengan sistem pertahanan yang saat ini, yaitu pertahanan sistem kemerataan, ya, pertahanan semesta, bahwa untuk membela, untuk kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan hanya tugas dari TNI. Ya. Memang utamanya adalah TNI, tetapi dengan sistem kemerataan ini, itu juga harus didukung oleh seluruh komponen bangsa Indonesia yang ada, termasuk di dalamnya adalah generasi. Ingat, perjuangan ya, kemerdekaan Indonesia itu diraih atas perjuangan, bukan pemberian. Dan sejarah mengatakan itu adalah TNI, ya, seluruh komponen masyarakat yang ada dan rakyat ikut berjuang di situ. Maka kita jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itulah yang bisa menjadikan tolak ukur kita, pedoman kita untuk terus pada on the track dalam memperjuangkan negara. Maka melalui forum ini juga saya ucapkan terima kasih Mbak dan mengajak pada para generasi muda untuk terus cinta tanah air dan bangsa Indonesia ini. Karena kedepannya tongkat estafet kepemimpinan itu pasti akan beralih kepada generasi-generasi muda. Saya kira untuk sadar itu, karena terjadi ancaman, jika terjadi invasi oleh negara lain, maka semua komponen ini kita membela harus ada untuk negara kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya tugas TNI semata, itu Pak.
1: Tugas bersama gitu berarti apa ya?
0: Pastilah tugas bersama, dan itu sejarah ya yang mengatakan. Sekali lagi sejarah.

0: bukan karena perkataan tadi, tidak, tetapi kita harus ingat bahwa perjuangan kemerdekaan itu, kita mendapatkan kemerdekaan itu karena seluruh komponen bangsa terlibat. Sesuai dengan bidang masing-masing, Mbak. Termasuk tanggal 20 kebangkitan nasional ini kaum cendekiawan kan, Mbak. Atau Sutomo di situ, ya. Kalau kita 10 November kita pernah lihat ada Bung Tomo di situ, seorang penyiar radio, tetapi beliau dengan gagah berani, Mbak, tidak bisa gitu kan menyampaikan ayo terus mengedukasi masyarakat untuk kita cinta tanah air dengan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
1: Nah itu juga perlu diperhatikan ya Pak ya, untuk generasi-generasi muda yang sekarang ini yang rasa cinta tanah air ini harus dipupuk lagi gitu ya Pak ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, tapi kalau kita lihat ya Pak, kan memang di Indonesia ini beragam budaya, suku gitu ya Pak ya. Gimana sih Pak untuk cara memperkuat persatuan tersebut Pak di tengah banyaknya perbedaan, untuk khususnya di generasi muda saat ini yang memang kesannya terlalu terburu-buru dalam menanggapi ataupun merespon dari informasi-informasi yang padahal belum kredibel gitu Pak beritanya. Ini seperti apa Pak Imam?
0: Jadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, itu adalah suatu semboyan bagi negara kita ini. Jangan dijadikan sebagai suatu perbedaan, tetapi menjadi keanekaragaman budaya, dan itu menjadi poin penting atau kunci keberhasilan kita tentunya. Itu menjadi suatu kelebihan negara Indonesia yang sampai dengan saat ini diakui ya di dunia internasional. Bayangkan kita banyak suku, ras, agama, tetapi hampir alhamdulillah konflik jarang terjadi di dalam negeri. Tapi kalau kita bertolak di Timur Tengah sana dengan di Afrika ya, perang saudara di mana-mana, masuk di Timur Tengah juga terjadi perang saudara di mana-mana, itu menunjukkan bahwa perbedaan itu kalau kita menyikapinya dengan positif maka akan berdampak positif juga. Itu akan menjadi kelebihan, nilai plus bagi negara kita sendiri. Lihat Indonesia, masjid dengan gereja berdiri berdampingan, ya. Kemudian terdiri dari banyak suku, ras, agama, tapi masih hidup berdampingan. Dan ini menjadi nilai plus buat kita. Tapi kalau kita menganggap suatu perbedaan itu suatu hal yang seolah-olah kita anggap suku kita atau agama kita paling benar, maka itu akan menjadi perpecahan tentunya. Maka sekali lagi, perbedaan itu di negara kita ini menjadi nilai lebih, nilai plus harus kita pertahankan. Maka untuk menjaga itu, kami berpesan jangan sekali-kali ketika menerima berita hoax, menerima berita-berita yang tidak benar, langsung bereaksi dengan apa ya malaman, dengan berlebihan, dengan arogan atau bertindak anarkis. Jangan. Negara ini adalah negara besar. Banyak mungkin orang-orang yang tidak, oknum-oknum yang tidak suka dengan kemajuan Indonesia, mencoba untuk menghancurkan melalui tadi Mbak, sisi yang lain. Mungkin tidak face to face gitu ya, tidak perang konvensional, tapi melalui sendi-sendi kehidupan yang lain. Ya, kalau kita menerima berita hoax, ya, menerima berita-berita yang tidak benar, kita harus bertabayun ya. Harus kita belajari literasi yang lain. Apa benar seperti baru dibandingkan. Ketika tidak benar atau terjadi hal yang tidak sesuai, sampaikan melalui forum-forum yang ada, forum-forum. Mungkin kita sampaikan ke pemerintahan melalui DPR, melalui badan-badan yang lain sehingga bisa sampai kepada pemerintah. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti lagi-lagi kita harus bijaksana gitu ya, Pak ya, dalam menanggapi informasi-informasi. Oke, baik. Tapi Pak, kalau dari sisi peran keluarga ya, Pak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, Pak. Ini seperti apa sih, Pak?
0: Gimana?
1: Terkait dengan peran keluarga, kita beralih sejenak Pak ke peran keluarga tersendiri untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga semangat nasionalisme Pak kepada anak-anak khususnya ini Pak. Ini seperti apa Pak?
0: Ya, keluarga itu merupakan pendidikan pertama yang dimiliki oleh masing-masing individu ya. Jadi ketika kita lahir di dunia ini, maka pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama kali membentuk karakter setiap individu. Saya yakin dan percaya kita semua mempunyai karakter yang berbeda-beda. Awalnya itu karakter kita masing-masing itu merupakan peran dari kedua orang tua kita. Karena itu adalah pendidikan pertama yang kita terima sebelum kita menempuh pendidikan-pendidikan yang ada. Maka peran keluarga ini sangat-sangat luar biasa. Beberapa kejadian dulu kita menemukan satu keluarga dari bapak, ibu, anak itu melakukan kalau tidak salah itu membunuh diri, pernah hal itu terjadi. Berarti itu sudah termindset sejak awal. Nah, peran keluarga ini sangat penting untuk membentuk karakter-karakter kepada anak-anaknya, ya, kepada generasi muda tentunya. Nah, kami berpesan ya orang tua untuk memberikan literasi-literasi, mengedukasi kepada putra dan putrinya untuk meningkatkan atau menumbuhkan jiwa nasionalisme. Bagaimana ya, tentu kita membatasi ya Pak, cara mendidik orang tua kan kepada putranya berbeda-beda, tetapi kalaulah kita boleh sharing, kita harus membatasi yang namanya gadget, yang namanya media sosial itu, kalau sebelum waktunya memang kita harus batasi. Dalam kesempatan yang ada juga, pondasi agama perlu juga kita tanamkan sejak dini, ya, agar pemuda anak-anak kita ini tidak mudah terombang-ambing ketika masuk dengan lingkungannya. Kalau boleh saya saran, kita mendidik pembentukan karakter kepada anak-anak kita itu keras kepada dirinya agar lingkungan itu lunak nantinya Pak. Tapi kalau kita sudah mulai memanjakan, semua kita kasih dan lain sebagainya, akhirnya membentuk dirinya itu tidak tough, tidak keras, mudah menyerah. Jadi memang saya setuju Pak, pendidikan keluarga itu harus yang menjadi utama.
1: Ya, berarti memang itu tujuannya ya Pak ya, menumbuhkan rasa nasionalisme ini juga ternyata sangat penting sekali bagi orang tua, orang-orang tua khususnya, seperti itu ya Pak ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Baik, tapi kalau untuk dari sisi TNI tersendiri ya Pak ya, untuk melihat potensi generasi muda Banten saat ini nih Pak, seperti apa Pak dalam rasa nasionalismenya?
0: Alhamdulillah, kalau saya melihat selama bertugas di sini ya untuk para pemuda Banten luar biasa. Jadi kalau saya turun ke lapangan berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa, dengan para pemuda, karang taruna, mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa sebagai sosial kontrol terhadap jalannya program-program pemerintah itu cukup dilaksanakan dengan baik. Artinya para pemuda-pemuda yang ada di wilayah Banten ini sangat peduli ketika terjadi ketimpangan. Ketimpangan artinya program itu tidak menyasar kepada masyarakat, terjadi ketimpangan ekonomi yang cukup besar. Sering mereka-mereka ini, beliau-beliau ini ya, para adik-adik mahasiswa generasi muda ini menyampaikan dalam forum-forum diskusi. Ada forum diskusi yang diinisiasi di Cilegon ini, seperti ada Merdeka Berbicara, Pak. Nah, ini Merdeka Berbicara ini antara generasi muda dengan pemerintah, face to face, diskusi langsung, itu luar biasa. Sikap-sikap kritis dari para pemuda, cara pemikirannya, itu luar biasa. Cukup baik, Pak, sangat baik bahkan. Tetapi yang perlu saya pesan adalah dalam pola-pola penyampaian, ya, dalam forum-forum diskusi, sekali lagi, jangan mudah ditumpangi dengan agenda-agenda lain. Artinya ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan kepedulian para generasi muda di wilayah Banten ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi kalau mengawal sebagai sosial kontrol berjalannya program-program pemerintah, program-program baik itu pusat maupun daerah, ya dengan memberikan koreksi, memberikan solusi, itu saya nilai bentuk cinta tanah air. Tidak mau bahwasannya program-program pemerintah itu tidak tepat sasaran, itu ya, itu sangat kurang. Tetapi kami berpesan jangan mudah terhasut berita hoax, ya, jangan mudah ditumpangi oleh kepentingan yang lain yang berakibat lunturnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu Mbak.
1: Oke, okay, baik. Berarti untuk sejauh ini apa Pemuda Banten ini terkait dengan rasa nasionalismenya ini masih tinggi gitu ya, Pak?
0: Ya.
1: Nah, tapi kalau untuk dari harapan TNI tersendiri, Pak, ya terhadap kontribusi pemuda dalam pembangunan bangsa ini seperti apa sih, Pak?
0: Ya, harapan kami pastinya ingat pesan Bung Karno. Ya, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Ya. Itu pesan sang proklamator. Artinya, kalaulah bangsa ini mau dirusak, negara manapun, maka rusaklah pemudanya. Maka buatlah pemudanya itu tidak mempunyai semangat nasionalisme, maka bangsa itu akan rusak. Dulu kita mengenal adanya perang candu, di mana generasi muda di Cina itu semua kena opium waktu itu, ya sudah hancur negaranya. Maka kami berpesan ya, kepada para generasi muda untuk terus fokus pada pencapaian tujuan cita-cita secara pribadi agar mempunyai pedoman dalam hidup, ada hal yang ingin dicapai. Itu yang pertama, karena kalau kita tidak mempunyai cita-cita ke depan, maka ya hidup akan tidak ada penuh perjuangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan 2045 akan menjadi bonus demografi ya para generasi muda, maka teruslah isi dengan kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara luar, para pemuda kita. Tanamkan cinta tanah air, karena tongkat estafet kepemimpinan pasti akan beralih kepada Anda-Anda semua. Isi diri mulai dari sekarang. Yang ketiga, jangan pernah terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar tentang hal-hal yang berkembang saat ini. Kalau kata Islam, kita bertabayun, carilah fakta dan data yang sebenar-benarnya agar kita tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan lain. Dan yang terakhir, ya, teruslah tanamkan nilai-nilai agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, karena itulah yang menjadi koridor kita untuk berbuat yang terbaik. Karena kalau sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tapi kalau adab kita tidak benar, ya pasti kita tidak akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu Pak.
1: Baik, baik. Pak, tapi ada pesan khusus nggak Pak untuk masyarakat Banten dalam momentum Harkitnas 2026 ini?
0: Pesan saya kepada seluruh masyarakat Banten, mari terus kita jaga stabilitas keamanan di wilayah Banten Raya. Jangan mudah terpecah belah. Terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini yang didapatkan dari perjuangan para pahlawan dengan jutaan nyawa melayang, tetesan darah dan air mata. Maka kita sebagai generasi penerus harus menjaga apa yang telah diwariskan kepada kita semua. Jangan mudah terprovokasi, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ingat, ada pihak-pihak yang pasti tidak ingin Indonesia maju. Kita harus lawan, kita harus bangkit untuk menangkal pihak-pihak yang menginginkan Indonesia tidak maju. Demikian Pak.
1: Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Imam. Untuk Indonesia Pak, di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, silakan Pak Imam.
0: Gimana?
1: Harapan Bapak untuk Indonesia di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini?
0: Harapan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, semoga Indonesia semakin maju, menjadi negara yang maju dan masyarakat hidup sejahtera, nilai-nilai angka kemiskinan berkurang, dan masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak agar Indonesia tumbuh menjadi negara maju dan disegani oleh negara-negara lain. Itu saja, Pak.
1: Baik Pak Imam, terima kasih banyak dan semoga semangat persatuan kita, rasa cinta tanah air kita ini terus tumbuh gitu ya Pak ya.
0: Ya, tentunya.
1: Baik, sekali lagi.
0: Kesempatan yang diberikan ya Pak.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Imam sudah berbagi bersama kami. Selamat pagi Pak dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.
0: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Dan demikian pendengar program Banten Menyapa edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan Bapak Letkol Infantry Imam Bukhari selaku Dandim 0623 Cilegon, di mana bertemakan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Pendengar masih dari Pro 1 Banten, pendengar di mana satu informasi kami hadirkan untuk Anda masih terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ya, di mana diperingati setiap 20 Mei sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Dan politik etis ini melahirkan kaum intelektual pribumi yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia. Dan Sumpah Pemuda ini menjadikan simbol persatuan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia atau CCCI kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Halo RRI pendengar, senang sekali kami hadir di dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan di dalam satu jam ke depan ya pendengar, di mana kami akan mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Halo RRI, di mana Anda dapat memberikan informasi terkait dengan informasi infrastruktur ataupun juga terkait dengan masalah pelayanan publik gitu ya pendengar. Anda dapat sampaikan melalui di nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun juga melalui media sosial resmi kami pendengar di @rribanten ataupun juga di @rri_pro1banten yang dapat Anda temukan di Instagram, X maupun TikTok dan Facebook ya pendengar ya. Dan nantinya kami akan tampung segala informasi yang Anda berikan. Anda juga dapat menyertakan berupa foto ataupun video dan juga tentunya alamat yang lengkap seperti itu pendengar, untuk memudahkan instansi ataupun juga pihak terkait untuk merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
2: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
3: Emang iya?
2: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
3: Wah, 100 juta rupiah.
2: Coba aku lihat dulu.
3: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
2: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
3: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Masih di Halo RRI pendengar, di mana sudah ada yang beberapa adun yang masuk ya pendengar ya. Dengan akun TikTok by Viani, katanya untuk purpose-nya dibagusin, pakai AC dibikin nyaman, bukunya update buat co-working space nanti juga rame. Ini terkait dengan fasilitas umum pendengar, di mana sudah kami tampung ya, dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung terkait dengan aduan Anda pendengar. Dan untuk itu kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana 1 jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk bergabung. Anda dapat menyampaikan informasi terkait dengan infrastruktur ataupun juga fasilitas umum maupun juga terkait dengan masalah pelayanan publik yang dapat Anda informasikan ke nomor WhatsApp kami di 08111450949. Dan untuk itu pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI Sekali lagi di 08111450949.
4: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.

0: Klung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya.

0: nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI Pendengar, di mana kami mengundang Anda untuk bergabung di dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar. Dalam satu jam ke depan, kami mengajak Anda untuk Anda bergabung di nomor WhatsApp kami 08111450949 untuk menginformasikan terkait dengan adanya infrastruktur ataupun juga fasilitas umum dan juga pelayanan publik seperti itu, pendengar, yang Anda rasakan ini perlu perhatian dari pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait ya. Dan untuk itu, pendengar, sudah hadir langsung di studio RRI Pro 1 Banten ada Bapak Indra, di mana ini akan menjawab langsung dari aduan yang sudah kami tampung ya. Tentunya ini terkait dengan fasilitas ataupun juga infrastruktur dan juga pelayanan publik gitu ya, pendengar ya. Ada Bapak Indra, selamat pagi Pak Indra.
4: Pagi Ibu, selamat pagi.
1: Dan untuk terkait dengan hal ini ya Pak ya, memang sudah ada masuk Pak aduan terkait dengan jalan yang mana ini perlu adanya rambu ataupun juga ini apa lampu merah gitu katanya. Dari Ibu Nurul di nomor WhatsApp 08 sekian sekian sekian, katanya macet di Ciracas Sepang, macetnya luar biasa, ternyata di jalan Pariskian tidak ada petugas di lampu merah. Memang bukan jalan protokol, tetapi ini selalu padat. Katanya semoga ada polantas atau dishub atau petugas terkait. Silakan Pak di respon.
5: Baik, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Nurul atas laporannya, Bu. Saya izin membantu untuk menjawabnya terkait dengan kemacetan yang saat ini memang kalau pada saat jam puncak atau jam puncak kemacetan pada saat jam pagi maupun sore itu memang di ruas jalan TB Soandi dengan ruas jalan atau daerah Sepang itu memang kalau pada saat jam-jam tertentu itu antrian traffic light atau antrian lampu merah itu cukup panjang, Bu. Memang sebelumnya di traffic light di Sepang itu, di Pariskian itu, di jalan TB Soandi itu sebelumnya itu fase traffic light-nya itu dua fase. Jadi dari barat timur itu masuk, dari utara selatan itu masuk untuk jalannya. Tapi sekarang sudah kita rubah, Bu, jadi menjadi tiga fase. Sehingga dampak dari penerapan tiga fase itu, siklus atau durasi waktu yang sebelumnya hijaunya agak lama, sekarang agak sedikit, Bu, karena kita upayakan supaya antriannya yang di traffic light-nya tidak panjang. Karena memang geometrik atau lebar jalan di ruas jalan TB Suwandi ini sangat minim. Kita selalu mendorong kepada BPJN untuk dilakukan perbaikan geometrik simpangnya, karena pada saat jam-jam pagi itu ruang bebas kiri langsungnya itu tertutup atau terhalang karena memang kapasitas jalannya cukup minim. Sehingga antrian panjang itu tidak bisa kita hindari lagi. Nah, kita dorong supaya ada perbaikan geometri simpangnya dan perbaikan kapasitas jalannya, sehingga pengguna jalan di ruas jalan TB Suwandi ini tidak lagi mengalami atau antrian yang cukup panjang di traffic light gitu. Jadi untuk petugas, kita coba koordinasikan dengan Satlantas Polresta Serang Kota untuk kita tempatkan di titik-titik rawan kemacetan, salah satunya di traffic light simpang, kalau kita bicara simpang 5 Batok Bali ya, di daerah Pariskian itu. Begitu kurang lebihnya, Ibu.
1: Oke, baik, Ibu Nurul, ini sudah direspon langsung oleh Bapak Indra yang mewakili Dinas Perhubungan ya, Pak ya. Tapi untuk terkait hal tersebut, apakah memang ini perlu adanya hal-hal yang diperhatikan kembali gitu, Pak, selain dari adanya kolaborasi dari instansi atau pihak lain gitu, Pak?
5: Untuk jangka pendek ini kita dorong upaya untuk pengaturan lalu lintas dengan menempatkan personil ya. Kita di jam-jam pagi maupun sore kita dorong dan koordinasikan dengan Satlantas Polresta Serang Kota untuk ditempatkan personil untuk membantu masyarakat pengguna jalan untuk lebih tertib dan lebih lancar.
1: Oke, berarti memang ini sudah ada skema ataupun juga tindak lanjut gitu ya, Pak ya.
5: Betul.
1: Dinas Perhubungan tersendiri, dan nantinya juga akan ada kerjasama dengan pihak lain yang dapat memaksimalkan juga gitu ya, Pak, terkait dengan ini fasilitas umum dan juga pelayanan publik gitu ya, Pak ya.
5: Betul.
1: Untuk itu Ibu Nurul sudah dijawab langsung oleh Bapak Indra, ini mewakili dari Dinas Perhubungan, dan semoga ini terjawab gitu ya, Pak ya.
5: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Ada yang sudah bergabung lagi nih, Pak. Ini masih terkait dengan lampu lalu lintas katanya, Pak, ini yang di jalan TB Suwandi emang lampu merahnya agak lama ya, dari Dedi ini, Pak, katanya.
5: Ya, yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, di simpang 5 Batok Bali ini, karena memang kondisi geometrik jalannya atau kapasitas jalannya minim, sehingga kita memaksimalkan fase trafik yang semula 2 menjadi 3. Dampaknya antrian panjang itu pasti akan ada, tetapi kita coba meminimalisir supaya tidak terlalu panjang gitu. Jadi fase traffic ini kita rubah ke 3, settingan 3, jadi dari barat ke timur itu tidak berbarengan lagi, Bu. Jadi dari barat itu dari arah Pariskian masuk, kemudian dari arah timurnya itu dari arah Kaujon baru masuk bergantian. Tapi yang dari utara sampai dengan selatan itu berbarengan. Kalau diterapkan 4 fase searah jarum jam satu persatu, itu makin panjang lagi antriannya. Makin panjang. Sebelumnya aja 2 fase itu masih ada antrian, ada antrian. Tapi kita memikirkan keselamatan pengguna jalan, kita evaluasi dengan Dishub Provinsi Banten, dengan Satlantas Polresta Serang Kota, dengan pihak BPJN, kita sepakati yang semulanya 2 fase kita rubah menjadi 3 fase dengan bergantian dari arah Pariskian dan dari arah Kaujon. Pasti dampaknya antrian akan semakin bertambah sedikit gitu. Kita lihat dan kita evaluasi, memang ada penambahan antrian di lokasi tersebut karena memang dampak dari penambahan fase tersebut.
1: Oke, berarti memang sudah ada skema khusus juga gitu ya, Pak ya.
5: Betul.
1: Oke, tapi untuk long term ini apakah akan ada evaluasi lagi berkala atau seperti apa ini, Pak?
5: Betul, kita nanti akan coba rapat kembali dan kita evaluasi, dan untuk program jangka panjangnya sih harus ada perbaikan geometrik simpangnya, Bu. Jadi simpang yang di Batok Bali ini kan terhalang ruang bebas masuk kiri langsungnya. Jadi kita dorong, kalau pelebaran jalan kan butuh waktu yang cukup lama dan biaya tinggi. Coba kita dorong simpangnya dulu nih dilebarkan. Kalau simpangnya sudah dilebarkan, baru ruas jalan yang lain atau ruas jalannya bisa dilebarkan terlebih dahulu. Jadi kita dorong supaya simpang-simpangnya ini tidak ada antrian pada saat traffic light itu bekerja itu, Bu.
1: Oke, baik. Mm-mm. Ini sudah terjawab juga ya untuk Pak Dedi ya. Dan semoga ini bisa menjawab ya dari aduan ataupun juga keresahan ya Pak ya. Ini dari para masyarakat. Satu lagi Pak, ini dari Intan katanya di nomor WhatsApp 08 sekian sekian sekian. Pak, di dekat pintu tol katanya Sertim ini suka macet karena banyak bus-bus yang ngetem. Mohon Pak untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.
5: Ya, betul, tepatnya di depan ini ya Bu ya, di depan Kemang itu banyak antrian atau kendaraan-kendaraan bus-bus yang baik menurunkan maupun menaikkan penumpang. Kita saat ini sudah menempatkan personil rutin Bu di lokasi itu. Setiap pagi, setiap sore full di situ ada personil kita Bu yang membantu untuk mendorong. Dan sore hari pun dari pihak Ditlantas Polda Banten, Satlantas Polresta Serang Kota juga baik pagi maupun sore juga sudah ada personil di situ Bu untuk membantu kelancaran lalu lintas di lokasi tersebut, terutama kendaraan-kendaraan bus yang masih banyak mengetem di sana Bu. Itu kan memang dampak dari bus-bus ini itu mengambil penumpangnya bukan pada tempatnya, jadi mengakibatkan kendaraan-kendaraan di situ jadi macet Bu.
1: Jadi memang sudah ada petugas khusus gitu ya Pak ya?
5: Ada, petugas kita sudah tempatkan sudah lama sih Bu, cuman itu full kita tempatkan di situ.
1: Oke, dan juga ada kolaborasi dari Polresta juga ya Pak?
5: Betul
1: ya?
5: Sudah dengan Polresta Serang Kota dan jadi atensi Pak Wali Kota Serang juga untuk di lokasi itu Bu.
1: Oke, dan juga sudah ini merupakan atensi khusus ini ya untuk Ibu Intan, ternyata memang sudah ada petugas khusus dan juga ada kolaborasi seperti itu ya oleh Polresta Kota Serang, dan juga ini ternyata merupakan atensi khusus dari Pak Wali Kota seperti apa ya. Oke, baik, satu lagi Pak, ini ternyata sudah masuk lagi di TikTok kita dengan akun @afriansyah katanya, Pak, tapi kalau untuk yang di dekat Sertim dekat MOS ini nih Pak, ini suka macet katanya. Silakan Pak Indra.
5: Ya, untuk yang di lokasi Sertim dekat MOS ini kan memang kalau kita melihat di lokasi itu dampak dari yang di Kemang ya Bu ya. Jadi antriannya itu mengular sampai ke depan MOS atau dekat JPO yang ada dekat MOS itu dampak dari kemacetan yang ada di Kemang. Titik simpul kemacetannya itu adanya di Kemang itu Bu. Ya, antrian dari bus yang ngetem di situ, terus pertemuan arus yang dari arah Minahbangsa dan dari arah Serang Timur ketemunya di Kemang itu, sehingga dampak mengularnya itu sampai ke dekat area MOS atau JPO di bawah MOS itu.
1: Okay.
5: Jadi yang menjadi atensi kita itu kemacetan yang di Kemang itu, yang antrian kendaraan dan disebabkan oleh bus-bus yang ngetem.
1: Oke, okay, berarti ini memang sudah ada domino efeknya gitu ya Pak ya, kemana-mana ya Pak.
5: Betul.
1: Jadi macetnya berkepanjangan seperti itu ya.
5: Betul.
1: Oke, okay, baik, untuk akun TikTok Afriansyah ini sudah terjawab juga ya oleh Bapak Indra Kurniawan selaku analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Dan untuk kedepannya apakah memang ada skema khusus Pak untuk hal tersebut Pak, agar tidak ada kemacetan lagi gitu Pak?
5: Khusus di Kemang atau di wilayah Kemang, karena sudah menjadi atensi Pak Wali Kota Serang dan sudah kita tempatkan personel full waktu ya, maksudnya dari pagi sampai dengan sore hari itu ada petugas kita, dan ke depan juga kita akan coba koordinasikan dengan Satlantas Polresta Serang Kota untuk bisa lebih kita bersama-sama untuk melakukan penindakan, karena memang sudah tidak bisa kita biarkan saja kendaraan-kendaraan bus itu mengetem terus di situ. Ternyata harus ada kita tindakan tegas dengan melakukan penilangan, karena rambunya juga sudah ada di situ, larangan stop.
1: Iya. Berarti memang ini perlu adanya dari SDM kita sendiri gitu ya Pak ya, untuk taat berlalu lintas gitu ya Pak ya.
5: Iya, terutama yang bus-bus ngetem ini ya, kita dorong nanti dengan Satlantas Polresta Serang Kota untuk dilakukan penertiban.
1: Oke, okay, baik. Sudah terjawab semua terkait dengan aduan yang sudah masuk ini di Halo RRI pendengar ya, edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan untuk itu Pak Indra, terima kasih banyak sudah merespon langsung, dan juga ternyata sudah ada tindak lanjut juga ya Pak ya, dari beberapa aduan yang sudah masuk di Halo RRI hari ini. Dan untuk itu pendengar, kami mengajak Anda sekali lagi untuk bergabung di dalam program Halo RRI, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, di mana dapat menginformasikan terkait dengan informasi infrastruktur ataupun juga fasilitas umum dan juga pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu perhatian dari pihak-pihak terkait gitu ya pendengar ya. Di nomor WhatsApp kami sekali lagi di 08111450949 dan nantinya kami akan menghadirkan narasumber untuk merespon langsung dan juga menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
2: Saat mendengar
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, pendengar, di mana kami hadir untuk menampung segala aspirasi, aduan yang Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami, pendengar, di 0811 450 9449. Dan tadi sudah ada beberapa aduan ya, pendengar, yang masuk di Halo RRI hari ini dan sudah dijawab langsung oleh narasumber Bapak Indra selaku analis kebijakan Ali Muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Dan untuk itu, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat di nomor WhatsApp kami 0811 450 9449, ataupun juga melalui media sosial resmi kami, pendengar, di @RRI Banten ataupun juga di @RRI_Pro1Banten. Untuk itu, tetap bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Masih di Halo RRI pendengar, dan sudah yang bergabung kembali di Halo RRI pendengar, di mana dari akun TikTok Dewi Siti Khalifah dengan aduan, "Bapak jalan dadap Kosambi Pak, tolong Pak, banyak yang sering jatuh, tolong gerak cepat karena rusak sekali." Dan pendengar, kami telah menampung segala informasi yang telah Anda sampaikan dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah kami terima. Untuk itu pendengar, kami mengajak Anda sekali lagi untuk dapat bergabung di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, di nomor WhatsApp kami 08111450949.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
7: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
6: Investasi bodong? Apaan tuh?
7: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
6: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
7: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan, gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
6: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
7: Nah, cakep. Gitu dong.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awal informasi pertama. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional. Dalam pertemuan itu, Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan sejumlah laporan pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Beralih ke informasi selanjutnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah memberangkatkan seluruh jemaah calon haji Provinsi Banten yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Terakhir sebanyak 177 dari 9.192 jemaah dari wilayah tersebut telah diberangkatkan pada Selasa 19 Mei 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Beranda Asta Cita ya, edisi Hari Kebangkitan Nasional ya pendengar, tanggal 20 Mei 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema rekayasa lalu lintas selama pembangunan flyover Kota Serang. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, pendengar, telah hadir di studio RRI Pro 1 Banten Bapak Indra Kurniawan selaku analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Indra.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rahmi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Bapak, kita lanjut ke tema yang akan kita bahas ya, yaitu rekayasa lalu lintas dalam pembangunan flyover Kota Serang ya Pak ya. Nah ini boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, terkait tujuan dari pembangunan tersebut yang kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, terutama pendengar Pro 1 RRI Banten ya Pak. Silakan Pak Indra.
1: Pemirsa, pendengar RRI Pro Banten, saya Indra
2: Kurniawan dari Dinas Perhubungan Kota Serang. Terkait dengan flyover Unyur, ini berlokasinya itu di Kelurahan Unyur, di ruas jalan frontage ya, kalau kita sering bilang itu ruas jalan frontage ya. Ya, adanya ruas jalan frontage ini adalah solusi alternatif untuk mengurai kemacetan. Sehingga beban lalu lintas itu tidak bertumpu di terowongan Trondol, sehingga akses masyarakat itu yang ke arah Serang Barat tuh bisa terpecah, tidak menggunakan akses melalui Trondol, jadi bisa melalui jalur frontage yang melintasi perlintasan kereta api. Sehingga masyarakat yang berada di kawasan tersebut itu akses yang menuju Serang Timur itu bisa menggunakan akses terowongan Trondol, dan akses menggunakan Serang Barat atau ke arah utara itu bisa menggunakan jalur frontage yang melintasi perlintasan kereta api di wilayah Unyur. Nah, tujuannya adanya jalur frontage itu adalah untuk mengurai kemacetan dan mengalihkan beban lalu lintas yang cukup tinggi di area Trondol. Di area wilayah Unyur ini atau di perlintasan Unyur ini ada izin operasionalnya Bu.
0: Baik.
2: Sehingga masyarakat itu yang selama ini bisa akses menggunakan jalur frontage itu, tahun ini apabila pemerintah Kota Serang tidak bisa membangun flyover, akses izin perlintasan sebidang sementara itu akan ditutup atau tidak bisa dilewati kendaraan, karena memang izin operasionalnya tahun ini akan habis melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sehingga Bapak Wali Kota Serang, Bapak Haji Budi Rustandi, dengan pemerintah Provinsi Banten melalui Bapak Gubernur Banten, Bapak Andrasoni, melakukan kerjasama sehingga pembangunan flyover Unyur yang berada di kilometer 115.7+8 antara stasiun Serang, stasiun Karangantu itu bisa terrealisasi dibangun. Tuh, jadi karena apa? Masyarakat banyak yang masih bingung kok yang macet di area Trondol, tapi yang dibangun di wilayah Unyur. Karena kalau kita tidak bangun tahun ini, akses itu akan ditutup. Sehingga masyarakat kembali lagi hanya satu akses yang bisa dilewati, yaitu terowongan Trondol, sehingga beban lalu lintasnya cukup berat. Nah, kenapa Bapak Wali Kota Serang akhirnya dengan melakukan penanganan mendesak membangun terlebih dahulu melalui Provinsi Banten, PUPR Provinsi Banten, membangun dahulu yang di Unyur. Alasannya karena memang tahun ini izin operasionalnya akan habis, sehingga mau gak mau pemerintah harus membangun flyover Unyur supaya akses masyarakat tersebut bisa ada solusi kemacetan, tidak harus jalan melalui terowongan Trondol. Intinya itu.
0: Baik, berarti memang ada jalur alternatif selain terowongan Trondol itu untuk mengurai kemacetan gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau terkait izin operasional ini kan katanya juga mau habis ya. Nah itu apakah mungkin ada juga pendengar yang kemudian bertanya nih, apakah memang tidak ada perpanjangan dari pihak terkait akses tersebut Pak?
2: Ini kebetulan adalah perpanjangan yang terakhir ya Bu ya. Jadi

0: Kalau sore hari kita fokus terhadap kendaraan-kendaraan yang pulang kerja, pulang beraktivitas itu.
1: Baik-baik. Berarti selain dari upaya personil untuk mengurai kemacetan ya, mengamankan kemacetan gitu ya Pak ya, tadi juga ada soal fasilitas yaitu traffic light. Nah ini selain traffic light, apakah ada hal yang diupayakan dari Dishub agar pembangunan flyover ini bisa berjalan maksimal Bapak?
0: Ya, kita mendorong kepada pelaksana kontraktornya juga sama untuk lebih rekayasa angkutan barangnya itu tidak melewati area-area yang rawan kemacetan. Jadi untuk kendaraan-kendaraan besarnya, angkutan-angkutan barangnya, angkutan material, personil, itu kita arahkan ke jalur utara atau jalan dari arah Kidemang. Gitu. Jadi dan di luar jam sibuk, sesuai dengan keputusan Gubernur Banten juga terkait dengan jam operasional juga kan, kita harus taat juga ya, karena ada Kepgubnya juga di situ. Kita ingatkan untuk pelaksana kontraktornya untuk menaati dan untuk lebih jalur yang digunakan itu tidak menggunakan jalur padat, tapi jalur yang lebih lengang dan tidak menimbulkan dampak kemacetan. Dan juga kita dorong supaya kendaraan-kendaraan tersebut tetap safe ya, dalam artian kendaraan tersebut ditutup terpal, dalam bannya itu dalam keadaan bersih, tidak menimbulkan kotor di jalan dan membahayakan pengguna jalan lain.
1: Baik, berarti memang di sini juga ada pembatasan waktu untuk kendaraan-kendaraan yang besar gitu ya Pak ya? Ya,
0: sesuai dengan keputusan gubernur ya. Jadi kita juga harus sampaikan itu juga, dan terkait dengan keselamatannya juga, safe-nya juga harus kita ingatkan, dan perambuan di area lokasi proyek juga kita selalu ingatkan dengan Satlantas Polresta Serangkota, juga kita pada saat rapat kita tekankan.
1: Baik, berarti memang Dishub ini mengadakan sosialisasi juga kepada pemilik-pemilik kendaraan tersebut, yang misalnya seperti perusahaan ya begitu ya Pak ya?
0: Ini hanya untuk yang pelaksanaan proyeknya saja.
1: Oh, pelaksanaan ya? Proyeknya saja.
0: Kan, pelaksanaan proyek pembangunan flyover ini kan pasti ada angkutan materialnya.
1: Iya, angkutan materialnya.
0: Itu yang kita antisipasi. Karena kalau kita tidak antisipasi, nanti dampaknya ya di kawasan tersebut akan terjadi kemacetan.
1: Baik.
0: Kalau dia salah menggunakan jalan, misalkan menggunakan jalan dari Warung Jauh, makin macet nantinya, Bu.
1: Iya sih, karena memang angkutan proyek ini membawa material-material yang
0: personil, alat berat, pasti itu, Bu.
1: Kalau untuk kendaraan-kendaraan besar yang memang biasanya lewat di area tersebut, apakah juga ada batasan-batasan juga Pak dari Dishub terkait lewatnya seperti itu?
0: Sesuai dengan keputusan Bapak Gubernur Banten ya, di Kepgub itu sudah tertuang ya Bu ya, sudah jelas itu ada jam operasionalnya. Jadi tetap kita harus patuh, kita harus tunduk dengan adanya keputusan itu, dan kita sudah sampaikan sih pada saat rapat juga.
1: Baik. Nah ini tadi juga sudah disampaikan terkait koordinasi ya Pak ya. Apakah dalam pembangunan flyover ini juga melakukan koordinasi kepada KAI seperti itu Bapak?
0: Betul sekali. Jadi begini Bu, kita sudah rapat ya Bu ya, sebelumnya ini kita sudah rapat terkait dengan SOP. SOP pembangunan konstruksi flyover ini dengan pihak kereta api atau PT KAI Daop 1 Jakarta, dan juga rapat dengan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jakarta. Nah, tujuannya apa Bu? Tujuannya itu pembangunan ini meminimalisir terjadinya dampak terhadap perjalanan kereta. Mengganggu perjalanan kereta sehingga menimbulkan bahaya. Gitu.
1: Baik.
0: Bisa dibayangkan ketika kita tidak taat terhadap SOP ini, nanti dampaknya akan membahayakan perjalanan kereta Bu. Kita jadi sedemikian rupa rapat menyusun SOP sehingga kejadian-kejadian darurat seperti nanti ada mobil material berada di tengah rel, ada girder di tengah rel, itu sudah kita antisipasikan. Sehingga kita sudah rapat dengan PT KAI, kita sudah susun SOP-nya supaya tidak terjadi keadaan-keadaan darurat yang bisa menimbulkan bahaya terhadap perjalanan kereta api. Itu sudah kita lakukan Bu, sudah kita tempuh.
1: Baik. Itu tadi dari kereta api memang sudah ada SOP-nya sudah, agar lancar begitu juga ya perjalanan kereta api.
0: Intinya perjalanan kereta api tidak terganggu dalam keadaan darurat. Kita bisa bayangkan Bu, kita membangun flyover di bawah pelintasan kan itu harus benar-benar detail, benar-benar antisip,

0: pasti safety-nya, sehingga Dinas Perhubungan Kota Serang itu sudah memasang portal, Bu. Memasang portal di sisi kiri dan sisi kanan, artinya tidak ada yang boleh melintas di area tersebut tanpa izin. Baik itu pengguna jalan maupun kendaraan proyek. Kendaraan proyek juga ketika ingin melintas di perlintasan itu harus melaporkan kepada kepala stasiun yang ada di kepala stasiun Serang dan kepala stasiun yang ada di Karanganto. Dan kita juga sudah menempatkan train watcher di lokasi itu untuk memberikan komunikasi kepada kepala stasiun Serang dan kepada stasiun Karanganto, bahwasannya komunikasi ini untuk memberikan kemudahan informasi, bahwasannya jadwal perjalanan kereta api ini nanti jam sekian mau lewat, mau lewat. Jadi angkutan material yang ingin melintas atau material yang ingin melintas, kita koordinasikan supaya tidak terjadi persinggungan lah gitu, Bu. Itu sampai sedemikian rupa, sedetail mungkin itu sudah kita bicarakan dan kita rapatkan. Hingga kunci dari portal itu juga kita taruh di kepala stasiunnya.
1: Baik, berarti memang ada komunikasi dan koordinasi yang maksimal diusahakan gitu ya, Pak ya?
0: Iya, karena ini terkait dengan perjalanan kereta api kan tidak bisa
1: diubah-ubah lah ya, Pak ya.
0: Artinya yang sudah-sudah banyak kejadian-kejadian itu kan, ya itu karena memang kan perjalanan kereta api ini memang sedemikian rupanya itu harus kita antisipasikan lah gitu. Kita tidak bisa artinya keadaan-keadaan darurat itu kayak mobil berada di tengah jalan, girder ada di tengah, material masih ada di lintasan, kan kereta api kan tidak bisa mengerem langsung mendadak gitu kan.
1: Iya benar.
0: Jadi
1: benar,
0: perjalanan banget. Kereta api kita tetap dahulukan, pembangunan juga tidak bisa, maksudnya bisa berjalan aman gitu.
1: Baik-baik, jadi memang itu ya Pak ya, karena memang sistemnya kereta ini kan tidak bisa diubah, jadi memang harus memerlukan koordinasi, komunikasi yang maksimal gitu ya Pak.
0: Berbeda
1: ya,
0: apabila pembangunan flyovernya bukan di bawah perlintasan, karena ini beradanya persis di bawah perlintasan, ya kita harus ekstra hati-hati dan ekstra benar-benar menerapkan SOP itu.
1: Baik, kalau ini kan tadi antara KAI dan juga Dishub, ini apa yang bisa dilakukan untuk kita sebagai masyarakat nih Pak dalam mendukung pembangunan flyover Kota Serang sendiri ya, gitu Pak?
0: Mungkin pesan kepada masyarakat pengguna jalan untuk menggunakan akses di terowongan trondol untuk aktivitas pagi hari maupun maupun pada saat pulang kerja, ikuti arahan petugas, kalau bisa berangkat lebih pagi, Bu. Jangan menggunakan akses terowongan trondol unyur, tidak boleh ya, karena memang akses perlintasan unyur itu sudah benar-benar total ditutup, sehingga masyarakat harus masuk menggunakan akses terowongan trondol, tetapi kita sarankan lebih pagi dan ikuti arahan petugas di lapangan.
1: Berarti kepatuhan ini bisa menjadi kunci untuk mengurai kemacetan dan mendukung kelancaran gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, tentunya kan Dishub juga bekerja sama dengan Satlantas ya. Apakah untuk semoga tidak ada pelanggaran ya, tapi ketika misalnya ada pelanggaran dari pengguna jalan itu, apakah juga diterbitkan sanksi Bapak dari Satlantas sendiri begitu?
0: Ya, selama ini kita masih menerapkan himbauan-himbauan Bu ya. Lebih kepada kita secara humanis lah memberikan informasi kepada masyarakat, dan apabila memang benar-benar sudah tidak bisa diberikan teguran, himbauan, mungkin pihak Satlantas juga akan tegas juga untuk memberikan sanksi.
1: Baik-baik, jadi memang ada juga ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah dari Dishub juga ya Bapak ya. Baik Bapak, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya.
0: Baik.
1: Dan pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan seputar pembangunan flyover Kota Serang ini bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, karena informasi dan inspirasi.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten siang ini dalam program Beranda Asta Cita dengan tema yang sama, yaitu rekayasa lalu lintas selama pembangunan flyover Kota Serang. Dan masih bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Bapak Indra selaku analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Dan Bapak Indra melanjutkan yang tadi ya Pak ya. Nah ini Pak, apakah ketika ada jalur alternatif, tentunya kan pengguna ini kemudian ada yang beralih ke sana ketika lewat saat mau kerja maupun pulang kerja begitu ya Pak ya. Apakah dari Dishub sendiri ini sudah melakukan mitigasi jika terjadi lonjakan di jalur-jalur alternatif tersebut Bapak?
1: Ya baik Mbak, untuk informasi rekayasa lalu lintas juga sudah kita informasikan menggunakan kanal-kanal platform media sosial baik dari Dinas Perhubungan Kota Serang maupun Satlantas Polresta Serang Kota. Untuk masyarakat juga sudah kami informasikan, kami himbau untuk lebih taat kepada petugas-petugas yang berada di lokasi atau di kawasan tersebut.
0: Baik-baik, berarti masyarakat ini bisa mengakses di media sosial mana Pak?
1: Ada di Dinas Perhubungan Kota Serang, ada di Satlantas Polresta Serang Kota.
0: Baik-baik. Berarti apakah nanti juga terkait pengguna jalan ini bisa melaporkan hal-hal tertentu seperti itu Pak?
1: Betul, jadi kita juga perlu masukan ya Mbak ya. Kita juga tidak terlepas ke depan ini kita akan coba evaluasi kembali penerapan rekayasa lalu lintas yang sudah kita hasil dari rapat yang sudah kita tetapkan ini. Tidak, maksudnya ke depan juga akan kita lakukan evaluasi lah. Kita lakukan evaluasi dampak dari penerapan tersebut apakah sangat efektif atau tidak, ya itu perlu ada evaluasi Mbak. Nanti kita akan jadwalkan untuk direncanakan untuk dirapatkan kembali.
0: Baik-baik. Bapak tentunya dalam pembangunan ini ya, pembangunan flyover, dalam manajemen rekayasa lalu lintas pasti ada indikator yang dianggap atau dijadikan panduan bahwa manajemennya itu berhasil. Nah itu indikatornya apa Pak?
1: Indikator yang pertama adalah keamanan dan keselamatan.
0: Baik.
1: Kalau keamanan dan keselamatan pengguna jalannya ini sangat baik, itu kita hasil dari rekayasa lalu lintas cukup berhasil Bu.
0: Baik,
1: jadi
0: baik.
1: Tujuan yang pertama itu bukan kelancaran lalu lintas, tapi
0: baik.
1: Tujuan yang paling utama itu adalah keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Itu
0: baik.
1: Tujuan kami untuk melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Yang kedua baru kelancaran. Sehingga kalau keamanan dan keselamatan pengguna jalannya sudah terjamin, kedua itu baru tujuannya itu adalah kelancaran lalu lintas.
0: Baik, jadi yang pertama adalah keamanan
1: dan keselamatan pengguna jalan.
0: Dan keselamatan pengguna jalan, baru yang kedua adalah kelancaran gitu ya Pak ya.
1: Buat apa kita lancar-lancar tapi tidak selamat, menimbulkan resiko. Itu juga menjadi evaluasi kami juga itu.
0: Nah ini tadi juga sempat dijelaskan bahwa akan ada evaluasi pada rapat-rapat yang akan diadakan gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Nah itu evaluasinya itu mencakup aspek apa saja Bapak?
1: Banyak aspek sih Bu, nanti pada saat rapat juga kita juga makin akan mengundang instansi-instansi yang berkaitan dengan jalannya juga. Kan kita juga kemarin pas rapat kita undang PUPR Kota, maksudnya apa untuk keadaan jalan yang kita lakukan rekayasa lalu lintas ini cukup baik ya. Cuman masyarakat juga kemarin banyak memberikan masukan, banyak jalan-jalan yang rusak dan alhamdulillah sudah direspon langsung oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Serang untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Intinya rekayasa lalu lintas ini bisa berjalan lancar juga harus dukungan dari instansi-instansi lain juga Bu, terkait dengan jalan dan kondisi jalan yang cukup baik.
0: Baik-baik. Nah ini Pak, terkait tadi kan ada juga sosialisasi terkait masyarakat dalam rekayasa lalu lintas tersebut ya, pengalian jalur begitu ya Pak. Apakah memang Dishub ini juga mengadakan koordinasi untuk warga-warga yang di sekitar lokasi seperti itu Pak?
1: Ya betul, sebelumnya juga kita sudah koordinasi dengan kelurahan setempat yaitu Kelurahan Unyur dan Pak Lurah Unyurnya juga alhamdulillah sudah mengundang warga-warganya, sudah memberikan informasi baik dari sisi nanti ke depan ada rekayasa lalu lintas, nanti aksesnya akan ditutup di frontage, itu sudah disampaikan oleh Pak Lurah dan Pak Lurah juga sudah menyampaikan agar masyarakatnya lebih lebih pagi lagi untuk berangkat kerja maupun berangkat ke sekolahnya. Dan yang paling utama adalah masyarakat pengguna jalannya nurut gitu, maksudnya patuh terhadap petugas yang ada di lapangan. Karena petugas yang di lapangan ini yang memang mengatur setiap waktu, sehingga petugas lapangan ini bisa melakukan kebijakan tertentu atau kondisional. Itu bisa Bu, karena kan kalau melihat kelancaran lalu lintas itu kan petugas di lapangan tuh bisa melihat secara langsung kan Bu. Jadi masyarakatnya juga harus patuh, misalkan tidak boleh masuk lewat sini, ya masyarakatnya juga harus mengikuti arahan petugas gitu.
0: Berarti memang kepatuhan dan koordinasi ini menjadi kunci penting agar pembangunan tersebut lancar gitu,
1: lancar,
0: ya Pak, ya, dan
1: lancar
0: maksimal. Nah ini Pak, apakah, ini sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya, apakah ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat maupun kepada pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan flyover Kota Serang ini agar berjalan maksimal ke depannya Bapak?
1: Ya kalau yang pertama saya menghimbau ke masyarakat pengguna jalan untuk mentaati arahan petugas di lapangan. Kalaupun ingin lebih aman, ya lebih pagi untuk kita berangkat bekerja maupun berangkat sekolah. Dan untuk pihak-pihak yang lain untuk menjaga, misalkan pihak kontraktor ya, untuk mentaati SOP yang sudah dituangkan, untuk lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan terutama perjalanan kereta api, itu juga harus kita ingatkan terus. Dan juga untuk jalur angkutan material dan segala macam itu sudah kita sampaikan, dan itu harus dipatuhi juga.
0: Baik-baik, jadi memang kepatuhan ini ya Pak ya, kembali lagi kepatuhan baik antara masyarakat maupun pihak-pihak terkait ya, terutama yang kontraktor ini karena memang membawa bahan-bahan material ya Pak ya.
1: Iya, dan juga pembangunannya di atas rel kereta api.
0: Iya.
1: Itu jadi menjadi perhatian kita juga lah, supaya tidak terjadi keadaan-keadaan yang membahayakan.
0: Jangan sampai ya Pak.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan sampai, sudah sudah kita antisipasikan sih.
0: Karena keselamatan ini nomor satu ya Pak.
1: Iya,
0: ya. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya ya. Ini
1: baik,
0: membuka sama-sama. Membuka wawasan untuk kita semua sekaligus pemberitahuan terkait rekayasa lalu lintas selama pembangunan flyover Kota Serang ya Pak ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Bapak Indra.
1: Sama-sama Ibu, terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di Area Pro 1 Banten ya Bapak.
1: Sama-sama,
0: ya.
1: Sama-sama Ibu.
0: Baik pendengar, demikian program Beranda Asta Cita dengan tema Rekayasa Lalu Lintas Selama Pembangunan Flyover Kota Serang dengan narasumber Bapak Indra Kurniawan selaku analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar, masih bersama saya Kartika Rahmi ya di Banten siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami hadirkan laporan terkini dengan liputan kegiatan Festival Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Dan di lokasi sudah ada rekan kami, Rohman. Selamat siang, Rohman.
2: Ya, baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, ingin menginformasikan terkait kegiatan Festival Literasi, di mana terkait kegiatan tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Bapak Ismatullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam simpan dan baca di Kota Cilegon.
2: Apa kabar hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah baik-baik saja. Kita sedang sibuk melaksanakan kegiatan dalam rangka Festival Literasi di Kota Cilegon.
2: Pak, bisa sampaikan kegiatannya seperti apa, Pak?
3: Kegiatan kita hari ini tentunya sudah siap-siap peserta pada masuk untuk menulis kisah inspiratif. Tapi sebelumnya ada bintek untuk para pustakawan, juga ada pembinaan untuk pojok literasi dan TBM, sehingga ini kegiatan puncaknya di 3 hari di 19, 20, dan 21, sehingga di hari pertama pembukaan itu adalah peresmian gedung perpustakaan bersama Perpustakaan RI dan Wali Kota Cilegon. Insya Allah hari ini akan ada Mendagri, bedah buku, babat alas ya, yang akan dilaksanakan serta dua, dan itu merupakan rangkaian kegiatan yang tentunya kita laksanakan dalam rangka memeriahkan pesta literasi di Kota Cilegon.
2: Iya, kegiatannya juga dalam rangka untuk meningkatkan literasi masyarakat Kota Cilegon ya, Pak.
3: Insya Allah itu sudah jadi tujuan, karena indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat pembangunan Kota Cilegon targetnya harus naik ketika memiliki gedung yang representatif.
2: Kemarin juga sudah dihadiri oleh Perpustakaan dari pusat ya, Pak.
3: Insya Allah dari Perpustakaan RI, terus rekan kita, para kepala dinas kabupaten kota, 8 wilayah, terus kepala DPK provinsi, tentunya para Forkopimda dan undang-undangan lainnya yang kita hadirkan dalam rangka menghadiri peresmian gedung yang insya Allah ini sudah 19 tahun yang lalu, baru kali ini Kota Cilegon memiliki gedung yang representatif, dan gedung ini berdiri di tanah 4.000 meter, dan perpustakaan 2 lantai, jadi luas seluruhnya 1.600 meter, dan gedung ini memiliki koleksi sampai 30.000 dan itu masih saya anggap kurang. Moga ke depan kita tambah lagi referensi-referensi bukunya.
2: Baik, Pak, terima kasih, Pak.
3: Terima kasih. Salam Simba, simpan dan baca.
2: Baik, demikian pendengar laporan terkait Festival Literasi di Kota Cilegon dan yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Bapak Ismatullah. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan dari gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, saya Ramadudin melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, rekan Rohman, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, itulah liputan terkini terkait kegiatan Festival Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon yang telah disampaikan oleh Bapak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Bapak Ismatullah ya, bahwa di hari pertama saat ini terdapat peresmian perpustakaan dengan tanah seluas 4.000 meter dan 2 lantai serta koleksi buku 30.000 yang nantinya kemudian akan ditambah lagi referensi-referensi bukunya. Dan tentunya kegiatan tersebut juga diadakan terkait aktivitas menulis kisah inspiratif, bimtek untuk pustakawan serta pembinaan-pembinaan yang akan dilakukan. Dan tentunya pendengar, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat literasi masyarakat Kota Cilegon sendiri. Dan pendengar, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Fest 2026, kompetisi menyanyi.
1: Tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan.

0: transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini, adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan.
1: Pendengar, kita akan mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo soal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RABN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026. Selamat mendengarkan.
0: Usaha, pendidikan, entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar, jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S-Teller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, S-Teller 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ya. Ah.

peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya. Ah, ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak, tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi

tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraine naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara.
atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan masa depan bagi Indonesia. Dan antara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam.
itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat.
Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dari belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dan juga dengan Prof. Gerard demikian tadi telah disampaikan terkait dengan era APBN 2027 disampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi sejumlah headline ataupun poinnya terkait dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa bangsa negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dikisarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun, ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara, bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal, ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Sihombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat, dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
3: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali lagi dalam siaran seni tradisional dan budaya ya. Satu lagu pendengar, Eis dari Sunda, mengawali perjumpaan kita hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang cari kuliner khas Sunda, karena sesuai dengan lagu yang kita dengarkan kali ini ya pendengar,

Nasi liwet ini tersaji dengan beraneka macam lauk seperti ayam, tahu, tempe, ikan asin, lalapan, dan sambal. Nah, nasi liwet merupakan nasi yang dibuat dari beras yang dimasak bersama bawang merah, bawang putih, santan, daun salam lengkuas, dan garam. Nasi liwet ini sangat khas dengan bau harumnya ya, pendengar. Kemudian yang tidak asing lagi selanjutnya yaitu karedok ya. Ini memang agak mirip dengan lotek, pendengar. Bedanya makanan khas Sunda ini menggunakan sayuran mentah seperti kacang panjang, timun, toge, terong bulat, kol, dan kemangi. Karedok ini biasanya disajikan dengan disiram dengan bumbu saus kacang serta taburan kerupuk kecil. Kalorinya yang rendah cocok untuk yang ingin diet tetapi tetap ingin menikmati makanan enak sekaligus sehat. Bisa dibilang karedok ini pendengar salad asli Indonesia dengan cita rasa Sunda. Nah ini tiga dulu ya pendengar, ada karedok, ada nasi liwet, kemudian ada tutuk oncom juga. Nah untuk Anda yang mau merekomendasikan makanan-makanan khas daerah Anda yang tentunya berkesan, memiliki makna, itu juga langsung saja di 08111450949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti

mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Medot janji ya pendengar lagu khas Jawa ya. Dan Yogyakarta tentunya sudah kami udarakan untuk menemani makan siang hari Anda. Ini kalau ngedengerin lagu-lagu khas kayak gini tuh mirip kayak kondangan ya pendengar ya. Nah selanjutnya nih pendengar, masih dengan rekomendasi makanan khas Sunda ya. Tadi ada nasi liwet dan juga karedok ya. Kemudian kita lanjut ke soto. Apakah Anda termasuk pecinta soto pendengar? Nah kalau khas Sunda yaitu ada soto mie. Soto mie sendiri merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Bogor pendengar. Soto mie ini terdiri dari mie kuning, potongan daging, dan yang paling unik itu ada risolnya. Kemudian ada irisan kol serta kuah berwarna kuning yang gurih dan asin. Ya. Soto ini biasanya disantap dengan menggunakan nasi putih atau juga bisa menggunakan lontong pendengar. Makanan satu ini akan terasa semakin lezat bila ditambahkan pelengkap seperti kucuran jeruk limau, bawang, dan sambal. Kemudian lanjut ke sate-satean. Kalau tadi pecinta soto, kali ini untuk Anda pecinta sate ya pendengar. Sate Maranggi ya, merupakan makanan khas Jawa Barat dari daerah Purwakarta. Dan sate Maranggi biasanya memiliki pilihan daging sapi atau daging kambing pendengar. Nah satenya sendiri dimarinasi dengan bumbu selama beberapa waktu sebelum dibakar. Nah rasa bumbu yang telah merusak ke dalam daging sehingga sate terasa sedap meski tanpa saus pendengar. Sebagaimana sate Madura dengan saus kacangnya. Nah sate Maranggi sendiri terasa nikmat dan mengenyangkan apabila dihidangkan bersama pelengkap berupa nasi timbel, sambal tomat, sambal oncom, dan ketan bakar ya. Dan selanjutnya yang kalau makan gak pedes itu kayak kurang mantep gitu ya, ada sambal Cibiuk yang lahir di Kecamatan Cibiuk, Kota Garut pendengar. Nah sambal Cibiuk merah terbuat dari cabai merah, tomat merah, gula garam, dua jenis bawang, kencur, dan sedikit terasi. Kemudian ada sambal Cibiuk versi hijau dengan kemiripan bahan dengan sambal merah, tetapi memakai cabai hijau dan tomat sayur masak yang warna hijau pendengar. Nah ada keyakinan sambal ini tidak akan membuat sakit perut meski dibuat dengan cita rasa terpedas sekalipun. Meskipun udah huha-huha gitu ya mendengar ya. Dan hal ini konon berkaitan dengan keyakinan budaya setempat terkait mantra saat membuat sambal pendengar. Nah apakah Anda percaya atau tidak pendengar, sambal Cibiuk tetap menjadi sambal pelengkap yang akan menemani santapan hidangan bernuansa pedesaan di tanah Sunda semakin terasa lezat. Nah kalau untuk Anda sendiri nih pendengar, apakah pernah merasakan sambal Cibiuk yang katanya ya meskipun sudah dimakan, meskipun terkesan pedas, tapi ternyata nggak pedas nih. Apakah Anda pernah mencicipinya atau mencobanya ya?

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya, pendengar. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: tantangan kita sekarang ini bukan lagi persoalan teritorial, tetapi lebih pada bagaimana tentang kedaulatan digital, kedaulatan informasi, terutama bagi tunas bangsa.
1: Kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Selena Jamil. Sari berita penting. Gubernur Pramono Anung dorong pengawasan ruang digital anak melalui penerapan PP Tunas. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengajak masyarakat menjaga semangat persatuan dan kebangkitan nasional. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung dorong pengawasan ruang digital anak melalui penerapan PP Tunas. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
0: Hari ini hari kebangkitan nasional yang ke-118 yang tema utamanya adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perlindungan generasi muda di ruang digital menjadi perhatian penting pemerintah, termasuk melalui penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Pramono berharap dengan mendukung penerapan PP Tunas, ketergantungan anak-anak terhadap gawai dapat berkurang. Demikian dikatakan Pramono usai melakukan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 di Balai Kota Jakarta hari ini.
0: Bahwa tantangan kita sekarang ini bukan lagi persoalan teritorial, tetapi lebih pada bagaimana tentang kedaulatan digital, kedaulatan informasi, terutama bagi tunas bangsa sesuai dengan PP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga peraturan menteri yang ada. Dan Jakarta kami mensupport sepenuhnya PP Tunas tersebut dan mudah-mudahan ini bisa mengeliminasi, mengurangi kebergantungan anak-anak kita terhadap gadget yang ada.
3: Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga dengan menyesuaikan tantangan zaman, termasuk menghadapi persoalan kedaulatan informasi dan transformasi digital.
4: Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merefleksikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi yang besar.
3: Lebih lanjut, Uus menyatakan pemerintah pusat dan daerah juga terus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan penuh PP Tunas, termasuk penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Momentum Hari Kebangkitan Nasional dinilai menjadi pengingat penting agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat dan berpengaruh di berbagai bidang. Demikian yang dikatakan pengamat sosial Iwan Yanuar dalam wawancaranya pagi tadi di Pro1 RRI Jakarta. Maka dari itu, lanjut Iwan, kita harus menjadi bangsa yang besar bukan hanya dari jumlah penduduk ataupun wilayahnya, tetapi juga kuat dalam ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan.
5: Ada hal yang memang kita harus highlight ya, kita berikan penekanan, kita berikan juga perhatian banget ya, yaitu bahwa kita ini harusnya di bangsa yang besar ya, besar bukan dalam pengertian secara geografisnya atau juga penduduknya, tapi dari sisi kemudian pengaruh dalam bidangnya ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, itu yang mestinya memang ada dan harusnya dirasakan oleh kita sekarang ini. Cuman ternyata kan kita belum ke sana ya, kita di Asia Tenggara saja masih banyak PR, lagi di level Asia ataupun level dunia apalagi. Jadi harapan saya memang di kebangkitan nasional itu kan, Indonesia hari ini kita sudah merdeka tahun 45, mestinya ada sesuatu yang besar yang sudah kita rasakan, kita miliki, yaitu menjadikan negeri sebagai negeri yang berdaulat, kuat dan punya pengaruh besar.
2: Selain itu, Iwan juga menilai semangat persatuan di tengah masyarakat saat ini mulai tergerus oleh sikap individualistik dan juga popularitas sosial, di mana sekarang orang lebih mudah saling menyerang di media sosial, bahkan musibah sering dijadikan konten. Ini menunjukkan nilai kepedulian sosial yang dulu kuat mulai memudar. Maka dari itu, pada momentum Harkitnas ini, Iwan kembali menegaskan pentingnya membangun visi dan misi bersama demi kemajuan bangsa di tengah perbedaan politik dan juga sosial. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengajak masyarakat menjaga semangat persatuan dan kebangkitan nasional di tengah tantangan global saat ini. Hal ini disampaikan Fadlizon saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Berikut Maiska Daresa melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengajak masyarakat menjaga semangat persatuan dan kebangkitan nasional di tengah tantangan global saat ini. Hal itu disampaikan oleh Fadlizon saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat Selasa pagi ini. Fadli mengatakan, Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran berbangsa sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Menurutnya, Kebangkitan Nasional menjadi tonggak perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi menjaga kedaulatan Indonesia.
1: Tepat hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Di tempat ini, inilah titik nol dari kebangkitan nasional kita.
6: Dalam amanatnya, Fadli juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia yang memiliki ribuan suku dan ratusan bahasa daerah. Ia menegaskan semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan geopolitik global sekaligus mempertahankan kedaulatan budaya dan jati diri bangsa. Demikian dari Jakarta, Maiska Daresa melaporkan.
2: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat melakukan sterilisasi terhadap 200 kucing di Palmerah, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan selengkapnya.
7: Studio KPKP Kota Jakarta Barat dalam rangka kegiatan sterilisasi untuk hewan kesayangan kita, ya kucing, yang ada di wilayah Kecamatan Palmerah.
8: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat bersama Polisi Satwa Polri menggelar kegiatan sterilisasi kucing di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menekan pertumbuhan populasi kucing liar maupun peliharaan agar tidak terjadi overpopulasi di lingkungan permukiman. Dalam pelaksanaannya, lebih dari 200 ekor kucing jantan milik warga berhasil disterilisasi secara gratis. Camat Palmerah, Febriandi Suharto, mengatakan seluruh kuota yang disediakan langsung terpenuhi oleh antusias masyarakat. Sejak pagi, warga yang telah mendaftar tampak berdatangan untuk mensterilkan hewan peliharaan mereka. Menurut Febri, program ini merupakan bagian dari pengendalian populasi kucing agar tetap terkendali dan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, sterilisasi juga dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan hewan. Dia menegaskan, proses sterilisasi dilakukan sesuai kaidah kedokteran hewan dan tidak menyakiti hewan.
7: Hari ini kita mendapatkan kuota 200 ekor kucing jantan yang tentunya disterilisasi ya dalam rangka upaya pengendalian populasi ya kucing yang ada di lingkungan kita dengan cara yang memang lebih humanis ya.
8: Sementara itu, salah seorang warga, Purwanti, mengaku terbantu dengan adanya program sterilisasi gratis tersebut. Menurutnya, selain meringankan biaya, program ini juga membantu menekan jumlah kucing di lingkungan sekitar.
9: Oh, saya senang. Ini dekat rumah saya. yeah. Terus juga untuk menekan populasi kucing juga. Yeah. Saya tadi bawa dari Pasar Slipi, ternyata di sini kita kekurangan keranjang. Udah gitu, saya senang ada kegiatan di Kecamatan Palmera karena lokasinya tuh dekat. Gitu.
10: Bagus nggak sih Bu dengan adanya sterilisasi kucing sendiri sih Bu?
9: Bagus banget, ini sangat membantu saya.
8: Ke depan, petugas berencana melanjutkan program serupa di wilayah lain di Jakarta Barat agar pengendalian populasi hewan dapat dilakukan secara lebih luas. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Layanan kesehatan bagi jemaah haji diperketat dan diperkuat hingga masa kepulangan di 21 hari setelah tiba di tanah air. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
11: Ketika memang nanti ada jamaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk rujuk.
12: Layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan, pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Ia menjelaskan, apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah rujukan untuk penanganan lebih lanjut.
11: Pasca debarkasi ini masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jamaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk rujuk.
12: Sebelumnya pada Selasa siang kemarin, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia ingin memastikan seluruh petugas kesehatan melakukan pendampingan hingga jemaah tiba di tanah air.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
12: Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah memberangkatkan seluruh kloter berjumlah 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah. Jemaah haji akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi dimulai 1 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Kepala Perpusnas Republik Indonesia Aminuddin Aziz meresmikan gedung perpustakaan di Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
14: Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI Aminuddin Aziz meminta kepada masyarakat Cilegon agar memanfaatkan gedung perpustakaan yang baru dibangun untuk meningkatkan minat baca. Permintaan itu disampaikan Aminuddin di sela-sela Festival Literasi yang dirangkaikan dengan peresmian gedung layanan perpustakaan umum daerah Kota Cilegon serta HUT DPK Kota Cilegon ke-19 tahun. Menurut Aminuddin, untuk membangun gedung perpustakaan yang baru itu tidak mudah antara membutuhkan proses panjang yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon sehingga harus dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan minat baca masyarakat Cilegon. Dikatakan Aminuddin, gedung perpustakaan ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Dengan demikian, diharapkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan terus meningkat. Aminuddin menyampaikan, dengan berkunjung ke perpustakaan selain bisa untuk salah satu pilihan bermain, namun juga untuk menimba ilmu dan kreativitas anak-anak maupun orang dewasa. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan suasana yang beda dengan berjalan ke perpustakaan tersebut.
15: Ini kan perjuangan panjang ya dari pihak pemerintah Kota Cilegon sendiri. Setelah ada, harap dimanfaatkan dengan optimal. Jangan sampai bangunan ini menjadi bangunan yang sepi-sepi saja gitu ya. Sehingga perpustakaan disamakan seperti kuburan misalnya gitu ya, atau tempat jin beranak gitu, itu jangan sampai terjadi, tapi ramaikanlah dengan berbagai macam kegiatan. Apalagi
14: Aminuddin menyatakan pembangunan gedung perpustakaan di Kota Cilegon ini merupakan pembangunan gedung perpustakaan yang terakhir yang dilakukan pemerintah pusat. Lantaran ke depan pembangunan gedung perpustakaan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Republik Indonesia. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Kegiatan Serbuk 2026 di Kabupaten Serang mengangkat pelestarian budaya sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sungai. Berikut Fitri Aulia melaporkan selengkapnya.
16: Wakil Bupati Serang Najib Hamas menghadiri sekaligus membuka acara seruan kebudayaan Serang Utara, Serbuk, dan susur kebudayaan Sungai Cujung Lama tahun 2026 di Wisata Bumi Tirta Yasa pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya di Kabupaten Serang. Acara dihadiri pegiat budaya, masyarakat, dan pemerintah daerah. Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat kebudayaan. Najib Hamas menyampaikan bahwa kekayaan budaya Banten harus menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ia berharap masyarakat tetap semangat menjaga dan melestarikan budaya daerah. Menurutnya, kebudayaan tidak hanya soal pentas seni semata, namun juga mencakup nilai positif yang diwariskan para leluhur.
17: Dengan kekayaan kebudayaan Banten, diharapkan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk generasi muda untuk tetap semangat melestarikan kebudayaan.
16: Ia menambahkan budaya gotong royong juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Selain itu, budaya menjaga lingkungan seperti pengelolaan sampah perlu terus diperkuat. Menurutnya, kebiasaan baik tersebut harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, ia menegaskan pentingnya edukasi kebudayaan melalui pusat-pusat kebudayaan. Program tersebut diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga para pegiat budaya. Menurutnya, semua pihak harus bekerja sama menjaga warisan budaya Banten. Ia mengakui perhatian terhadap pelestarian budaya masih perlu terus ditingkatkan. Camat Tirta Yasa Munapri mengatakan persoalan sampah di Sungai Cujung Lama dan Cujung Baru masih menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan. Menurutnya, kesadaran masyarakat terkait pembuangan sampah masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut sampah kerap kembali menumpuk meski sebelumnya sudah dibersihkan bersama warga. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai.
18: Yang kesan itu karena kita ini punya dua ini apa Cujung Lama dengan Cujung Baru ya. Kendalanya itu tadi tuh ya kesadaran masyarakatnya masih belum terkait pembuangan sampah.
16: Ia berharap kegiatan kebudayaan dan gotong royong yang dilakukan mampu membangkitkan semangat generasi muda untuk menjaga lingkungan. Menurutnya, persoalan sampah harus diubah menjadi peluang yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pembentukan bank sampah. Ia juga mengaku pemerintah kecamatan bersama desa rutin melakukan kerja bakti membersihkan sampah hingga beberapa kali dalam seminggu. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini pendengar. Gubernur Pramono Anung dorong pengawasan ruang digital anak melalui penerapan PP Tunas. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengajak masyarakat menjaga semangat persatuan dan kebangkitan nasional. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan baca di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
2: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kita sudah masuk ke segmen Pro Dangdut ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut mulai dari tahun 80 hingga 2000-an, masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa mengirimkan nama dan asal Anda, kemudian pesan Anda sekaligus request lagu, tentunya di 08 111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
5: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
4: Investasi bodong? Apaan tuh?
5: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
4: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
5: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
4: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
5: Nah, cakep gitu dong.
6: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya, Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sana, sana.
1: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar di sesi Prodangdut kali ini sudah ada yang bergabung ya, dengan Cipto Murdoko Pasir Kuntul Pandeglang. Saya mau request lagu Sisa-Sisa Cinta. Ini sudah baru kami putarkan ya, untuk Cipto Murdoko di Pasir Kuntul Pandeglang ya. Katanya salamnya untuk Mbak Yu Hajah Satinem di Sumur Pecung Serang dan Mas Joko Paskun di Pandeglang. Yang siaran Abdi Hatur Nuhun, sami-sami ya untuk Kang Cipto di Pasir Kuntul Pandeglang. Kemudian yang satunya sudah ada yang bergabung kali ini, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang dari kawasan Benggala hadir nih. Request lagu Pengorbanan dari Mansyur S dan kirim salam buat pendengar setia dari Pro 1. Terima kasih. Wah, sayang sekali untuk yang dari Benggala ya, Kang Gani, lagunya masih belum ada ya, masih belum diformat untuk sementara ini. Kira-kira mau ganti lagu apa? Silakan WhatsApp kembali di nomor kami di 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Membaca adalah jendela dunia, tapi

Prodangdut Dangdut adalah kita dan pendengar satu lagu ya, Janji Putih. Nah ini kalau dikasih janji kadang kurang sedap ya, butuh bukti pendengar. Dan selanjutnya pendengar, ini requestan dari Kang Gani dari Benggala ya, katanya mau ganti lagu Roma Irama, Derita di Balik Tawa. Baik ya, untuk lagunya sudah kami siapkan untuk Kang Gani, dan katanya juga mau kirim salam buat pendengar setia RRI Pro 1. Terima kasih kembali untuk yang sudah request dari Kang Gani di Benggala, dan semoga salamnya jadi tambah semangat untuk kita semua ya pendengar.

Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung lagi ya, kali ini dengan pendengar setia kita juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Tete Kartika, selamat siang juga. Aku Selva, mamanya Selvi, mau minta lagunya Video Call. Aku dan kirim salamnya buat semuanya aja. Spesialnya buat suamiku dan super spesialnya buat Selvi yang lagi ulang tahun ke-16 tahun. Wow, ini Selvi selamat ulang tahun ya. Karena super spesial mungkin martabak spesialnya bukan karetnya 2 lagi ya, tapi karetnya 4 karena super-super spesial ya. Dan makasih Teteh udah dibacain. Sama-sama untuk Selva mamanya Selvi. Langsung saja kami putarkan Derita di Balik Tawa, Roma Irama.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14.50. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Hakim dan Mustafa pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Ilma Afia yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, kabar duka menyelimuti pelaksanaan ibadah dari jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang. Dua orang jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 17 dilaporkan meninggal dunia saat tengah menunaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci Mekah. Kedua jemaah yang berpulang tersebut teridentifikasi atas nama Santana serta Iwan Setiawan. Almarhum Iwan Setiawan dikenal luas oleh masyarakat setempat sebagai pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Nur Halimah Pandeglang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Calon siswa program tersebut diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan desil 1 dan 2 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan data sosial ekonomi pemerintah. Sekian kilas berita sore ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya rasanya saya Ilma Afia kembali menemani Anda pendengar di hari Rabu, tentunya ya untuk Anda masih sampai jam 8 malam. Kebersamaan kita masih cukup panjang pendengar, 20 Mei 2026. Dan untuk inflasi dan investasi di program Banten Sore hari ini kami hadirkan untuk Anda dengan tema strategi investasi aman di tengah kenaikan harga. Nah, ini seperti apa ya? Kita akan bahas bersama ekonom junior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten bersama Bapak Ahmad Mirza Farhan ya di pukul 15.15 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi mungkin untuk Anda yang juga tertarik berinvestasi tapi bingung investasi kemana di tengah kenaikan harga atau indeks ekonomi gitu ya. Ini bisa disampaikan pertanyaannya, silakan di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten sore di hari Rabu ya, 20 Mei 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema strategi investasi aman di tengah kenaikan harga. Nah, ini seperti apa kita akan bahas tentunya bersama Mas Ahmad Mirza Farhan pendengar, yang juga merupakan ekonom junior kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Sudah hadir langsung juga bersama kami Mas Mirza. Selamat sore Mas Mirza.
2: Selamat sore Mbak Yulma.
1: Kabar baik Mas Mirza hari ini Mas?
2: Kabar baik Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan baik terus ya.
2: Amin.
1: Oke, Mas Mirza dan juga pendengar yang mungkin ke pendengar dulu ya Mas ya, yang mungkin ingin bertanya terkait dengan strategi investasi aman di tengah kenaikan harga. Ini seperti apa pendengar, boleh disampaikan atau pertanyaannya bisa di informasikan disampaikan di 08111450999. Dan belakangan ini memang kita sama-sama merasakan harga kebutuhan pokok yang memang terus mengalami kenaikan gitu ya, mulai dari bahan pangan, kemudian juga biaya transportasi hingga kebutuhan sehari-hari lainnya, juga ini ikut mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat nih Mas Mirza. Nah, situasi ini tentu membuat banyak orang juga mulai berpikir lebih bijak begitu ya untuk mengelola keuangan, termasuk bagaimana nih cara menjaga nilai uang agar tidak terus tergerus inflasi begitu ya. Nah, di tengah kondisi tersebut, investasi ini juga memang menjadi salah satu pilihan ya yang mulai banyak dilirik oleh masyarakat, terutama mungkin generasi muda. Namun pertanyaannya adalah bagaimana strategi investasi yang aman di tengah kenaikan harga begitu pendengar, dan instrumen apa mungkin yang cocok ya untuk pemula begitu, dan juga bagaimana masyarakat bisa terhindar dari investasi bodong yang marak bermunculan. Nah, ini sangat menarik untuk perbincangan kita hari ini, jadi jangan sampai dilewatkan pendengar, silahkan sekali lagi disampaikan pertanyaannya di 08111450999. Oke Mas Mirza, ini mungkin bagaimana kondisi kenaikan harga ataupun inflasi saat ini bisa mempengaruhi pola investasi masyarakat di Banten Mas?
2: Baik Mbak Yulma, terima kasih banyak ya mungkin atas pendahuluan dan pertanyaan pembukanya gitu. Sebagaimana yang kita ketahui ya, mungkin beberapa waktu kebelakang gitu ya, kita dihadapkan pada kondisi ketidakpastian global yang terus meningkat gitu ya, dari ada dampak perang Timur Tengah, Iran, Amerika Serikat dan lain-lain sebagainya gitu ya, yang meningkatkan ketidakpastian global secara umum juga gitu ya. Kami mencermati di Bank Indonesia memang sebagai satu institusi yang memang salah satunya juga memantau perkembangan inflasi dan stabilitas nilai rupiah gitu ya, baik di tingkat nasional maupun daerah gitu ya, terus berkoordinasi dan bersinergi juga tentunya bersama tim pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah, untuk terus memastikan bahwasanya stabilitas nilai rupiah itu dapat terjaga, terutama inflasi yang memang dekat sekali dengan masyarakat gitu ya. Di tengah kondisi ini kami memang mencermati bahwa masyarakat semakin selektif gitu ya pastinya, karena di tengah-tengah kenaikan harga atau inflasi yang ada, otomatis masyarakat juga akan semakin berpikir keras mungkin gitu ya. Jadi memastikan pengelolaan keuangannya itu dapat teralokasi dengan baik gitu ya, terencana dengan baik, dengan memilah dan memilih instrumen mana atau bagaimana cara mereka mau mengelola keuangan mereka supaya lebih baik dan lebih aman gitu ya ke depannya di tengah ketidakpastian yang ada saat ini gitu Mbak.
1: Oke, berbicara tentang investasi gitu ya Mas ya, ini mungkin apa saja instrumen investasi yang mungkin dinilai relatif aman begitu di tengah situasi harga kebutuhan yang terus meningkat Mas Mirza?
2: Baik, mungkin kalau kita berbicara investasi, mungkin kita bisa lihat dari dua indikator gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kami boleh menyampaikan itu ke belakang juga sebetulnya banyak juga literasi-literasi keuangan atau sosialisasi gitu ya, bekerja sama dengan berbagai macam instansi termasuk OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan, yang dalam hal ini memang tupoksinya adalah untuk membawahi bidang keuangan tersebut gitu ya, di sektor keuangan. Itu ada dua mungkin Mbak yang dapat kami gongkan gitu ya, dalam memilah atau memilih investasi yang baik itu mungkin dari dua faktor, dua aspek. Yang pertama adalah legal gitu ya. Jadi yang pertama legal, yang memastikan bahwa instrumen investasi yang akan dipilih masyarakat itu betul-betul terdaftar secara resmi gitu ya, di OJK ataupun lembaga-lembaga institusi keuangan lain yang memang tupoksinya berada di atas itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah logis gitu Mbak, jadi 2L nih, legal dan logis gitu. Jadi masyarakat ketika dihadapkan, jadi sekarang kan mungkin banyak gitu ya instrumen-instrumen investasi yang menggiurkan gitu ya, yang tingkat imbal baliknya tinggi banget gitu, instan gitu ya, bisa bikin kaya mendadak gitu misalkan. Itu mungkin
1: nah ini yang perlu dicermati gitu ya,
2: mungkin perlu dicermati dan diwaspadai juga gitu, bahwa kalau ketika ada satu instrumen atau ya lembaga yang menawarkan imbal balik yang sebegitu tinggi, itu mungkin alarm juga gitu sebenarnya buat masyarakat. Jadi jangan sampai mudah tergiur dengan imbal hasil yang begitu tinggi gitu, karena bisa jadi itu early warning buat masyarakat juga bahwa ini nggak tepat nih instrumennya, bisa jadi itu instrumen investasi bodong gitu ya. Nah kemudian mungkin dalam hal ini kami Bank Indonesia mungkin tidak berada dalam kapasitasnya untuk menyampaikan atau merekomendasikan gitu ya instrumen-instrumen apa yang tepat dipilih oleh masyarakat dalam kondisi ketidakpastian ini. Cuma mungkin yang dapat kami sampaikan adalah ya kembali lagi, masyarakat perlu terus untuk bijak, selektif memilah dan memilih instrumen investasi keuangan yang memang mereka butuhkan gitu ya Mbak. Kembali lagi disesuaikan dengan tujuan keuangannya seperti apa gitu ya, profil finansialnya seperti apa, kemudian profil risikonya juga seperti apa gitu oleh masing-masing masyarakat gitu.
1: Oke, baik, berarti memang ada dua indikator ataupun dua faktor ya, legal dan logis gitu. Betul. Ya tadi. Nah ini tapi bagaimana mungkin Mas Mirza, masyarakat ini bisa membedakan nih antara investasi yang legal dan aman gitu ya, dengan investasi yang bodong mungkin ya, yang saat ini juga marak di saat kondisi ekonomi yang sulit seperti ini. Seperti apa mungkin Mas Mirza?
2: Baik, jadi kalau mungkin kita merujuk ke 2L tadi ya Mbak, yang legal dan logis. Yang legal ya pertama pasti masyarakat perlu cek recheck dulu mungkin ya. Jadi cek ke website OJK gitu yang memang berwenang untuk menaungi masalah ini gitu ya, instrumen investasi di sektor keuangan. Masyarakat bisa ngecek dulu gitu ke website OJK gitu. Karena kan biasanya misalkan ada instrumen-instrumen keuangan gitu, biasanya akan ada tandanya tuh Mbak, kayak diawasi oleh OJK gitu. Dan misalkan legal dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk dua tahap verifikasi mungkin ya, kalau biasanya ini masyarakat mungkin bisa langsung ngecek juga ke website OJK gitu mengenai tentang instrumen ini nih betul-betul legal dan dijamin oleh institusi yang menaunginya atau enggak gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan yang umum gitu, masyarakat mungkin udah tahu juga gitu, kayak misalkan obligasi, surat berharga negara gitu ya, atau misalkan reksadana atau saham dan lain-lain, itu kan masyarakat mungkin bisa langsung ngecek juga ya. Tapi terkadang ada instrumen lain yang kayak tiba-tiba marak gitu, kayak yang tadi Mbak Ilma bilang gitu ya. Jadi untuk ngecek dia legal atau enggak mungkin bisa ke website OJK gitu sih Mbak, terkait resmi dan tidaknya instrumen tersebut. Kemudian logis tadi ya, mungkin kita bisa sesimpel lihat imbal baliknya seperti apa gitu ya. Karena kan sebagaimana yang sejauh kita ketahui bahwa biasanya kalau dalam dunia keuangan gitu ya, ada namanya high risk high return gitu kan ya. Jadi kalau kita memang mau mendapatkan imbal balik yang besar ya, tentunya itu profil risikonya juga semakin meningkat gitu. Jadi ketika ada satu instrumen yang menawarkan imbal balik tinggi gitu misalkan ya, dan tapi ini sih misalkan dijamin oleh negara dan lain-lain gitu, tapi dalam jangka waktu cepat gitu, itu kan berarti maksudnya bisa mengindikasikan bahwa dia mengklaim bahwa profil risikonya rendah gitu, yang mana itu agak bertolak belakang juga gitu kan. Jadi masyarakat saat ini harusnya udah mulai aware lah terhadap hal tersebut gitu.
1: Oke, berarti memang harus lebih waspada gitu ya Mas ya. Nah tapi Mas Mirza, ini sebagai Iya, mewakili ibu-ibu mungkin ya. Nah ini apakah emas gitu ya? Karena kan emas identik sama ibu-ibu ya mas ya. Nah ini apakah emas masih menjadi pilihan investasi yang aman mungkin saat terjadi kenaikan harga seperti saat ini gitu mas Mirza?
2: Ya baik, mungkin kalau emas memang dari zaman dulu gitu mungkin ya, bukan cuma rame sekarang aja gitu ya. Mungkin emas memang dinilai sebagai satu instrumen yang sifatnya adalah safe haven gitu ya mbak. Jadi dia bisa mengikuti perkembangan dinamika keuangan global yang ada tuh seperti apa gitu ya. Tapi mungkin beberapa waktu lalu ya, mengingat meningkatnya ketidakpastian global karena perang dan lain-lain gitu ya, perang dagang dan lain-lain gitu juga, itu justru ada satu fenomena di mana emas itu justru secara historis harganya berada di harga tertingginya gitu mbak. Jadi ya mungkin kembali lagi ya, kalau berbicara tentang apakah emas itu bisa dijadikan sebagai satu alternatif instrumen, kembali lagi kepada

0: profil apa namanya, profil finansialnya juga gitu ya Mbak. Jadi jangan sampai ketika masyarakat sedang lihat, oh harga Mas lagi naik banget nih, sedang tinggi-tingginya gitu. Tapi sedangkan misalkan terbentur dengan ada skat finansial, ya jangan sampai juga memaksakan gitu ya mungkin ya. Jadi ya harus, tadi harus bijak, selektif dalam memilah dan memilih instrumen yang akan memang digunakan untuk tujuan perencanaan keuangan jangka panjangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga juga dipertimbangkan profil risikonya lagi gitu ya, balik lagi ya Mbak. Jadi karena memang kalau kita ketahui bersama, harga emas itu kan cukup apa namanya, volatilitasnya cukup tinggi gitu kan. Jadi dia bisa bergejolak gitu ya, bisa kadang naik berapa, kadang bisa turun berapa gitu ya kan. Itu bisa disesuaikan juga gitu dengan profil masyarakat seperti apa gitu untuk instrumen yang akan dipilih.
1: Oke, baik. Berarti memang masyarakat juga harus tahu tujuan investasinya ini jangka panjang ataupun jangka pendek mungkin ya Mas. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita jeda sejenak Mas Mirza, dan sekali lagi untuk pendengar RRI Pro 1 Banten yang masih ingin bertanya terkait emas mungkin atau mungkin terkait dengan investasi apa yang aman gitu ya, ini boleh disampaikan di 08111450949.

0: Tahu nggak sih, kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya, karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Banten sore pendengar, dan kita masih membahas terkait dengan strategi investasi aman di tengah kenaikan harga gitu ya. Nah, ini masih kita bahas bersama Mas Ahmad Pirza Farhan yang juga merupakan ekonom junior kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Mas Mirza, tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk berinvestasi mungkin ini masyarakat juga bisa lebih diperhatikan untuk tujuannya ini sebenarnya jangka panjang ataupun jangka pendek gitu ya Mas ya. Tapi kenapa sih Mas masyarakat ini perlu mulai berinvestasi gitu ya, meskipun mungkin kondisi ekonomi saat ini juga sedang tidak menentu begitu Mas Mirza?
3: Baik, mungkin kalau kita berbicara tentang investasi, sebetulnya investasi itu kan salah satu bagian dari perencanaan atau pengelolaan keuangan gitu ya Mbak ya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan itu kan ada banyak juga gitu ya jalurnya ya. Mungkin misalkan dari kita menabung gitu misalkan, atau menyisihkan uang dari pendapatan yang kita dapatkan sehari-hari gitu. Atau kemudian selanjutnya bisa lewat melalui jalur investasi juga gitu ya. Nah kemudian pertanyaan, kenapa investasi itu menjadi cukup penting gitu ya mungkin ya. Jadi ya pertama ya mungkin sebagaimana kita ketahui gitu ya, ada setiap masa itu ada inflasi gitu ya Mbak. Jadi ketika ketika masyarakat itu mereka misalkan punya uang gitu ya, mereka punya uang dibanding mungkin dia bisa menyimpan ke tabungan atau ke apapun gitu, atau disimpan di dalam bentuk tunai aja gitu ya. Mungkin mereka juga bisa mempertimbangkan adanya beralih kepada investasi gitu, karena ya mungkin sebagaimana kita ketahui juga inflasi itu kan berarti kan adanya kenaikan harga gitu ya, yang mana sebetulnya memang sebuah hal yang mungkin memang akan terjadi dan bisa terjadi gitu ya, asalkan sebetulnya memang masih wajar dalam rentang batas yang memang sudah ditentukan pemerintah gitu ya kan, 2,5 plus minus 1% gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi berkaitan dengan tujuan keuangannya itu Mbak. Jadi ketika memang masyarakat diharapkan dengan tujuan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang gitu ya, untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan pendidikan anak, atau kebutuhan pernikahan, atau kebutuhan liburan bahkan mungkin ya, itu kan perlu kita siasati juga gitu ya. Mungkin pengelolaan keuangannya seperti apa gitu ya, mungkin itu bisa masyarakat bisa mulai ke investasi juga gitu untuk mendapatkan apa ya, mungkin imbal balik yang lebih menarik gitu ya dari instrumen investasi yang ada saat ini yang legal gitu ya, tentunya yang diawasi oleh OJK gitu Mbak.
2: Oke, berarti memang cukup penting ya Mas ya, karena memang masyarakat ke depan dihadapkan dengan inflasi yang terus bertambah gitu ya Mas Mirza. Nah tapi sebelum berinvestasi mungkin, ini seberapa penting juga masyarakat perlu memiliki dana darurat nih Mas Mirza, seperti apa?
3: Nah, betul. Kalau menurut kami sendiri, dana darurat itu sangat penting gitu ya Mbak ya. Jadi kalau dalam perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, menurut kami dana darurat, kalau kita ibaratkan perencanaan keuangan itu adalah sebuah bangunan gitu ya, sebuah rumah. Nah, dana darurat ini sebetulnya adalah fondasinya gitu sebetulnya.
2: Oke, malah lebih penting ya Mas.
3: Betul. Okay. Karena ya seperti kita ketahui ya, mungkin perkembangan dinamika kita di global gitu ya penuh dengan ketidakpastian gitu kan, karena kayak misalkan tiba-tiba ada perang Iran, Israel, Amerika gitu kan. Itu kan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita bayangkan gitu mungkin ya. Terus ada penutupan jalur minyak dunia gitu. Itu kan sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya gitu ya. Tidak pernah kita bayangkan mungkin gitu. Nah, pentingnya dana darurat ini sebelum memulai investasi menurut kami jadi satu hal yang sangat penting gitu. Bahkan fondasi dari perencanaan keuangan itu sendiri gitu. Karena apa? Karena ketika misalkan kita dihadapkan pada kondisi yang saat ini ada penuh dengan ketidakpastian gitu, kita masih bisa memanfaatkan dana darurat yang memang udah kita simpan gitu ya, udah kita kelola gitu. Jangan sampai kita berkeinginan untuk mendapatkan imbal balik yang lebih tinggi dengan cara berinvestasi, tapi justru melupakan fondasi si dana daruratnya itu gitu. Jadi kalau amit-amit ada kondisi darurat lagi, itu kan kita akan sulit gitu kan. Karena dananya mungkin yang kita punya udah terlanjur kita masukin ke instrumen investasi gitu kan. Nah, itu sih Mbak mungkin. Nah, kemudian mungkin berbicara tentang dana darurat ya, mungkin sekarang di YouTube atau di kanal sosial media manapun juga udah banyak gitu ya pakar-pakar atau praktisi-praktisi yang menyampaikan pentingnya dana darurat gitu, seberapa penting gitu kan. Mungkin dalam praktiknya ya, kalau memang memungkinkan, itu banyak yang bilang ya mungkin dana darurat itu sebisa mungkin 3-6 kali pengeluaran bulanan masyarakat masing-masing gitu. Karena ya, karena tadi gitu, amit-amit ada bencana alam atau kayak misalkan kita kembali flashback gitu yang banyak ke 2019 itu ada ada COVID-19 gitu kan, ada pandemi COVID. Siapa yang bayangin ada kejadian sebesar itu gitu kan. Pasti kan kita gak pernah menduga gitu ya, dimana ketika terjadi lockdown besar-besaran, banyak PHK massal dan lain-lain sebagaimana gitu ya. Itu ya dana darurat berperan penting gitu untuk menjaga supaya kita tetap punya pengelolaan keuangan yang baik gitu sih Mbak.
2: Oke, berarti memang dana darurat ini adalah fondasi gitu ya, ibaratnya gitu ya Mas Mirza. Dan ini harus disisihkan gitu ya. Tapi saya juga cukup tertarik, ini disisihkan di awal ketika kita mendapatkan penghasilan gitu ya Mas ya, atau di akhir biasanya sisa gitu. Nah tapi seringnya jarang ada sisa kan. Nah ini mungkin seperti apa idealnya Mas Mirza?
3: Mungkin kalau menurut pandangan kami gitu ya Mbak ya, pandangan saya pribadi juga itu lebih baik kita menyisihkan untuk dana darurat itu mungkin di awal gitu ya. Karena karena apa ya, karena kalau misalkan ketika kita udah terlanjur menggunakan tabungan itu untuk membeli suatu keperluan yang lain, dan sisanya justru yang kita terakhiran gitu ya, narok dana daruratnya, seringkali malah jadi terlewat gitu. Karena karena ya mungkin kan kebutuhan dan keinginan tiap orang kan berbeda-beda juga gitu ya mungkin ya. Jadi misalkan kayak ada kalanya kita butuh apa gitu, butuh barang yang spesifik gitu ya, atau kita ada keinginan untuk membeli sesuatu misalkan gitu, dari kita udah nabung beberapa lama gitu. Tapi penting untuk menyisihkan dana darurat justru di awal gitu, karena biar kita lebih terkontrol gitu pengelolaan keuangan dan perencanaannya gitu. Karena biar lebih terkontrol lah ya, bisa kita bisa monitoring juga kayak misalkan bulan lalu kita udah sisihin berapa banyak gitu buat dana darurat bulan ini, apa kita udah menaruh di posnya pos dana darurat atau belum gitu. Jadi bisa mengkontrol diri juga sih Mbak. Jadi ketika memang slot untuk keuangannya itu memang nggak ada berlebih lagi ya, itu kita bisa manfaatkan dengan baik gitu kemudian. Tapi ya dengan menyisihkan terlebih dahulu untuk dana darurat itu sendiri.
2: Oke, berarti memang harus di awal ya Mas ya. Karena kalau di akhir seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ini seringkali terlewat gitu. Betul. Ya. Nah ini tapi balik lagi ke investasi. Ini mungkin strategi investasi seperti apa sih Mas Mirza yang cocok nih bagi generasi muda gitu ya, ataupun pemula mungkin ya, dengan penghasilan yang mungkin cukup terbatas gitu Mas. Seperti apa?
3: Mungkin kalau untuk yang pemula gitu ya mungkin, atau yang memang baru ingin mencoba gitu ya berarti investasi, mungkin ya dari yang kecil dulu aja gitu ya Mbak. Maksudnya mungkin bisa dari menyisihkan sedikit gitu ya dari uang tabungan atau penghasilan bulanan yang dipunya gitu. Jadi di samping menyisihkan untuk dana darurat, kita sisihin sedikit juga untuk kita menyimpan di instrumen investasi gitu ya. Nah, itu mulai dari yang sedikit-sedikit juga nggak apa-apa gitu ya. Okay. Karena mungkin ya balik lagi sebetulnya dari investasi sendiri sebetulnya yang ditujukan itu sebetulnya adalah habit gitu ya, habit gimana kita bisa merencanakan dan mengelola keuangan kita dengan baik gitu kan. Mm-hmm. Jadi jangan terburu-buru karena tergiur ada misalkan tadi ya, untuk memilih investasinya pun harus didasarkan 2L tadi gitu. Mm-hmm. Yang legal dan logis itu, jangan sampai ketika kita diiming-imingnya ada instrumen yang imbal hasilnya itu tinggi banget gitu ya, kita langsung langsung all in gitu, misalkan mbak menaruh semua uang itu, jangan sampai juga kayak gitu gitu ya. Karena ya ketika kita memilih jalan itu dan ternyata amit-amit salah ya, ya wassalam gitu kan. Ibaratnya kita udah gak ada pegangan lagi gitu kan. Tadi mungkin bisa kita mulai dari sedikit-sedikit dulu, karena kan mungkin ada patah juga gitu ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Gitu kan.
2: Okay.
3: Nah jadi kayak iya gitu, ya seperti itulah, mungkin bisa dari sedikit-sedikit dulu, pelan tapi pasti, yang penting adalah konsisten gimana bisa membentuk habit kita dalam mengelola dan merencanakan keuangan kita dengan lebih baik.
2: Oke, okay, berarti itu, memang jangan terburu-buru, apalagi ada iming-iming yang mungkin resikonya kecil tapi ternyata itu adalah investasi bodong mungkin. Betul. Gitu ya Mas Mirza ya. Nah Mas Mirza, untuk saat ini kan juga sedang ramai nih Mas tentang nilai rupiah kita yang tentu sangat mengkhawatirkan gitu ya, dan juga harus segera dikendalikan. Nah ini seperti apa mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai rupiah kita saat ini Mas Mirza?
3: Betul. Mungkin dalam kapasitas Bank Indonesia juga saat ini Bank Indonesia terus berupaya untuk melakukan segala upaya gitu ya Mbak, mungkin baik dari intervensi pasar ataupun melakukan upaya-upaya lain gitu ya, dalam upaya menjaga stabilitas nilai rupiah gitu ya. Karena mungkin memang pengaruh yang ada saat ini, stabilitas nilai rupiah juga ada faktor-faktor dari global ataupun domestik yang menentukannya juga gitu ya Mbak ya. Mungkin di sini peran literasi keuangan juga semakin penting gitu ya buat masyarakat. Jadi memastikan bahwa masyarakat itu, di Bank Indonesia juga ada kampanye gitu ya biasanya untuk belanja bijak gitu. Jadi masyarakat dalam menyikapi kondisi ketidakpastian yang ada gitu ya, jangan khawatir gitu ya, jangan apa istilahnya, panik buying gitu ya, atau membeli dengan karena panik gitu ya, jadi membeli semuanya gitu kan. Jangan sampai panik buying dan terjadi gitu ya, jangan khawatir, tetap cermati instrumen-instrumen investasi yang memang legal dan logis gitu ya, sesuai yang sudah dijamin juga oleh lembaga keuangan, dalam hal ini OJK gitu ya. Jadi kami juga terus berupaya untuk melakukan kampanye dan sosialisasi belanja bijak, dan memberikan rasa tenang gitu ya ke masyarakat bahwa ya mudah-mudahan memang kondisi ini kondisi yang cukup berat gitu ya mungkin, tapi yang semoga bisa kita lalui secara bersama-sama gitu sih Mbak.
2: Oke, baik, berarti memang sudah banyak upaya yang dilakukan oleh BI sendiri begitu ya Mas ya. Mas, ini ada pertanyaan dari pendengar, ada Ari di Cikande. Mas, di tengah kondisi sekarang di mana IHSG turun kemudian rupiah juga melemah, apa yang harus dilakukan, wait and see dulu atau bagaimana? Nah ini mungkin bisa ditanggapi Mas Mirza, silakan.
3: Baik, Mas siapa tadi? Maaf Mbak bertanya.
2: Ari, Mas Ari.
3: Oh ya, Mas Ari ya, dari Cikandi gitu ya. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya gitu ya. Mungkin kalau di tengah kondisi dinamika global yang ada saat ini gitu ya, itu tadi mungkin kita bisa kembali lagi ke preferensi masing-masing perencanaan keuangannya gitu ya Mbak. Jadi ketika memang dirasa ada kebutuhan mendesak yang harus memang kita gunakan gitu ya keuangannya saat ini ya, mau tidak mau kita jangan jangan apa ya istilahnya, jangan gegabah atau jangan terburu-buru gitu ya untuk berinvestasi gitu. Lebih baik ya memang gunakan atau kelola keuangannya dengan sebaik mungkin gitu untuk kebutuhan yang mendesak saat ini gitu. Ataupun kalau memang misalkan dirasa ada instrumen investasi yang memang cocok gitu ya, baik dari imbal hasilnya cocok gitu ya dengan Mas Ari, atau misalkan secara kapasitas finansial Mas Ari juga memang memadai, atau cocok nih misalkan instrumen dengan profil risiko yang Mas Ari lihat gitu ya, mungkin ya bisa diakomodir untuk bisa dilakukan gitu investasi di situ gitu.
2: Oke, baik, berarti memang kembali lagi kepada preferensi keuangannya masing-masing gitu ya Mas Mirza. Nah ini kalau dari Bank Indonesia sendiri, apakah ada tips ini Mas bagi masyarakat agar tetap bisa mengatur keuangan rumah tangga gitu ya, sekaligus bisa berinvestasi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok mungkin, seperti apa Mas Mirza?
3: Baik, mungkin kalau dari tips sendiri mungkin ya kita bisa memulai dari membuat pos-pos keuangannya itu sendiri, Mbak. Jadi misalkan kayak misalkan dari sedari awal kayak misalkan kita mendapatkan penghasilan bulanan gitu ya. Dari 100% itu kita udah bikin pos-posnya dulu nih kayak misalkan untuk kebutuhan rutin gitu bulanan, mendesak kayak misalkan mungkin bayar sewa rumah gitu ya, atau misalkan bayar bayar apa ya, bayar kebutuhan sehari-hari gitu mungkin ya, terus kemudian dan bayar-bayar lain yang memang harus dilakukan rutin tiap bulan, ya itu kita bisa menetapkan porsinya seberapa banyak gitu ya, misalkan kayak taruhlah misalkan kebutuhan bulanan gitu ada di 50% gitu ya, maka ya kita alokasikan pendapatan yang kita dapat untuk disiapkan untuk kebutuhan rutin itu gitu bulanan. Kemudian pos lain misalkan kita sisihkan untuk dana darurat misalkan, yang sebagaimana kita tadi udah sempat bahas gitu ya, dana darurat sebagai pondasinya gitu, karena ya amit-amit ada kondisi darurat lain yang terjadi, kita masih bisa memanfaatkan apa yang udah kita siapkan di dana darurat itu sendiri gitu kan. Kemudian misalkan pos untuk investasi gitu misalkan, ya itu kita bisa siapkan juga gitu. Nah tapi ya intinya pada dasarnya untuk mengelola dan merencanakan keuangan, ya kita harus tahu dulu gitu tujuan keuangan kita tuh mau ke arah mana gitu. Jadi kita bisa lebih yakin dan lebih pasti juga gitu ya dalam pengelolaan keuangan tiap bulannya gitu Mbak.
2: Oke, baik. Berarti memang harus dipos-posin terlebih dahulu untuk pengeluarannya gitu ya Mas ya. Nah tapi mungkin banyak masyarakat yang merasa dirinya boros, atau mungkin saya sendiri gitu ya. Nah ini seperti apa mungkin idealnya berapa persen sih Mas untuk jajan gitu ya. Nah ini kalau dari bayi sendiri seperti apa Mas Mirza?
3: Baik Mbak, ya mungkin itu fenomena yang banyak terjadi juga gitu ya. Mungkin gak hanya di Mbak Ilma, mungkin di saya sendiri juga kadang-kadang kayak gitu gitu mungkin ya. Ya kalau misalkan kita berbicara yang ideal ya, mungkin ideal menurut versi setiap orang mungkin akan berbeda-beda gitu ya Mbak ya. Menurut saya mungkin sekian persen, atau menurut Mbak Ilma mungkin sekian persen, atau menurut pendengar yang hadir juga berbeda-beda gitu ya. Jadi memang harus kita kembali sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar, pandai-pandai juga bijak dalam mengelola dan merencanakan keuangannya gitu. Karena ada mungkin satu quotes gitu mungkin ya Mbak ya. Jadi kalau dimana kita gagal merencanakan itu sama dengan kita sedang merencanakan kegagalan gitu.
2: Okay.
3: Jadi ya itu mungkin memang perlu kita rencanakan seawal mungkin gitu ya. Jadi kalau memang kita jangan sampai gitu ya, misalkan porsi yang kita pakai untuk jajan misalkan lebih besar gitu daripada yang kita sisihkan untuk dana daruratnya gitu. Karena mungkin itu di kemudian hari kalau amit-amit ada satu hal yang gak diinginkan kan akan berbahaya gitu ya buat kita sendiri gitu ya. Karena ya balik lagi kita tidak tahu gitu ya gimana kondisi ke depan gitu ya. Ya syukur-syukur memang selalu dapat kita kendalikan dengan baik gitu ya.
2: Oke, baik. Berarti memang itu, harus bijak begitu ya Mas Mirza dalam mengelola keuangan gitu ya. Nah ini mungkin terakhir Mas Mirza, harapan ataupun imbauan mungkin ya yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga investasi yang aman seperti apa Mas Mirza?
3: Baik, mungkin ya perencanaan keuangan gitu ya. Tadi mungkin sempat kami singgung juga gitu, kita harus pandai-pandai dalam merencanakan sesuatu gitu. Karena ketika kita gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu kan kita gak mau itu terjadi gitu ya. Jadi memang kalau tips dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana cara investasi dengan aman gitu ya, kembali lagi kepada tips yang 2L tadi gitu ya Mbak. Jadi kita harus memastikan bahwa instrumen investasi yang akan kita pakai atau gunakan itu ya memang pertama legal, itu dijamin oleh OJK atau lembaga sektor keuangan lain yang memang menaunginya. Kemudian logis juga gitu, tidak aneh gitu ya, maksudnya imbal hasilnya memang sesuai dengan profil risikonya, imbal hasilnya juga memang terlihat aman dan memang sudah ada dan umum gitu ya di kalangan masyarakat gitu ya.
2: Okay.
3: Mungkin gitu sih Mbak.
2: Okay, baik. Sebenarnya saya masih ingin bertanya banyak terkait dengan investasi, tapi waktu kita juga cukup terbatas, Mas Mirza. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Mas Mirza.
3: Terima kasih banyak Mbak Ilma atas waktu dan kesediaannya.
2: Okay.
3: Oh iya Mbak, mungkin kalau boleh kami izin ada iklan gitu ya, mungkin ya kalau boleh gitu ya.
2: Oke, boleh.
3: Jadi,
2: silakan disampaikan.
3: Jadi kantor perwakilan Bank Indonesia Banten dalam waktu dekat gitu ya, akan menyelenggarakan event regional tahunan gitu Mbak. Jadi dalam waktu dekat di tanggal 22 sampai 24 Mei itu kantor perwakilan Bank Indonesia Banten akan mengadakan acara Safara X Digiwara Festival 2026 gitu Mbak. Jadi ini festival ekonomi syariah dan festival digital gitu yang akan dilangsungkan dari mulai tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 mendatang di Bintaro Exchange ya di Tangerang Selatan. Jadi nanti di sana akan banyak kegiatan gitu. Jadi ada booth UMKM-nya Mbak, ada booth perbankan juga nanti di sana. Jadi akan ada booth UMKM yang menampilkan karya-karya wastra atau makanan-makanan dari Asyang Banten gitu, UMKM Binaan Bank Indonesia gitu. Jadi akan ada seminar dan talk show tentang perencanaan keuangan juga nanti di sana. Kemudian mungkin relevan juga mungkin ya.
2: Menarik
3: sama
2: ya.
3: Sama judul dialog kita hari ini gitu ya. Jadi ada perencanaan keuangan di tengah kondisi dinamika global yang penuh dengan ketidakpastian saat ini gitu Mbak. Terus banyak ada perencanaan keuangan, kemudian ada seminar dan kesotok yang lain lah gitu ya.
2: Okay, baik.
3: Jadi mungkin itu juga bisa jadi ajang masyarakat mungkin bisa mengunjungi kami di acara Safara X Digiwara Festival 2026 ini di Bintaro Exchange Tangerang Selatan 22 sampai 24 Mei 2026 mendatang.
2: Okay, baik. Nah, ini terbuka untuk umum Mas Mirza?
3: Terbuka untuk umum.
2: Okay, berarti masyarakat tidak perlu misalnya mengunjungi website tertentu gitu ya, tinggal datang saja gitu.
3: Tinggal langsung datang aja.
2: Okay.
3: Dan ya nanti langsung melihat kegiatan yang akan berlangsung gitu. Jadi kalau para pendengar RRI Banten atau di yang domisilinya di Banten gitu, mungkin yang mungkin bisa ada luang waktu atau kesempatan hadir, mungkin bisa langsung mengunjungi Safara X Digiwara Festival 2026 di Bintaro Exchange Tangerang Selatan.
2: Okay, baik. Gitu. Catat tanggalnya pernah ya, tanggal 22 betul. Sampai dengan 24 Mei ya.
3: Betul.
2: Mas Mirza. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Mirza. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi ya dengan tema yang berbeda ya Mas ya. Okay, terima kasih banyak Mas Mirza. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat sore, terima kasih banyak Mbak Ilma.
2: Demikian pendengar untuk Banten Sore di hari Rabu ya, 20 Mei 2026, kita sudah bahas terkait dengan strategi investasi aman di tengah kenaikan harga bersama Mas Ahmad Mirza Farhan yang juga merupakan ekonom junior kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, pendengar. Dan tetaplah simak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Bupati Serang meninjau pembangunan SPAM di Bojonegara untuk membantu kebutuhan air bersih warga Gunung Santri. Pemprov Banten membahas penanganan jalan nasional minim penerangan dengan kebutuhan sekitar 8.000 titik PJU. Berikut berita selengkapnya. Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakiah meninjau pembangunan SPAM di Desa Bojonegara untuk membantu kebutuhan air bersih warga Gunung Santri yang selama ini mengalami kesulitan air bersih. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakiah meninjau lokasi pembangunan SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum di Desa Bojonegara pada Rabu 20 Mei 2026. Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka program penyediaan sarana air bersih dari Dinas PUPR. Lokasi yang ditinjau berada di wilayah Gunung Santri yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Program tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat setempat. Dalam peninjauan itu, Ratu Rahmatul Zakiah mengatakan, permasalahan kebutuhan air bersih sudah lama dikeluhkan warga. Bahkan menurutnya, persoalan tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Serang. Pemerintah Kabupaten Serang pun berupaya merealisasikan pembangunan sarana air minum pada tahun ini. Pembangunan dilakukan setelah adanya permohonan dari masyarakat Gunung Santri.
2: Benarnya, permasalahan ini sudah lama ya. Mereka adukan, bahkan mungkin sebelum saya menjabat menjadi bupati. Dan insya Allah, karena banyaknya permintaan, permohonan dari warga Gunung Santri. Untuk membangun sarana air minum.
1: Ia menjelaskan pembangunan sarana air minum tersebut sementara diperuntukkan bagi 50 kepala keluarga penerima manfaat. Meski demikian, jumlah itu masih belum mencukupi kebutuhan seluruh warga di wilayah tersebut. Pemerintah daerah pun akan kembali melihat kondisi anggaran untuk kemungkinan penambahan penerima manfaat. Total warga yang membutuhkan diperkirakan mencapai sekitar 400 hingga 450 keluarga. Menurutnya, lokasi tersebut dipilih karena masyarakat memang sudah lama membutuhkan akses air bersih. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan setelah adanya warga yang menghibahkan lahannya untuk lokasi pembangunan SPAM. Hal itu dinilai sangat membantu percepatan realisasi program penyediaan air bersih. Pemerintah daerah pun mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Program penyediaan sarana air bersih tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Serang dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ketersediaan air bersih dinilai sangat penting untuk menunjang kesehatan dan kebutuhan sehari-hari warga. Pemerintah berharap pembangunan SPAM dapat berjalan lancar sesuai rencana. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga fasilitas yang nantinya dibangun. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Gubernur Banten Andreas Sony menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, BPTD, Kemenhub, dan PLN untuk membahas kondisi 567 km jalan nasional di Banten yang masih minim penerangan. Rapat tersebut digelar di kantor Gubernur Banten Tangerang Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Menurut Andra, rapat dilakukan untuk menyamakan data dan juga persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten kota terkait penanganan penerangan jalan umum ataupun PJU. Dari hasil pembahasan, kebutuhan lampu penerangan di ruas jalan nasional Banten diperkirakan mencapai sekitar 8.000 titik. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menyebut persoalan utama bukan hanya pembangunan lampu jalan, tetapi juga pembayaran listrik dan pemeliharaannya. Selain itu, ia mengungkapkan sebanyak 196 tiang PJU di kawasan wisata Pantai Carita Kabupaten Pandeglang mengalami pencurian kabel sehingga jalan di lokasi tersebut gelap gulita selama 2 tahun. Pemerintah Kota Serang menemukan potensi kebocoran retribusi parkir hingga 9 miliar rupiah dan mulai mengevaluasi total pengelolaan parkir. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Yang mana kita kehilangan loss sekitar 9 miliar.
4: Pemerintah Kota Serang menemukan potensi kebocoran pendapatan retribusi parkir hingga mencapai 9 miliar rupiah. Temuan ini muncul setelah dilakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebutkan, nilai kehilangan pendapatan tersebut berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Perhitungan Badan Pendapatan Daerah. Menurutnya, selama bertahun-tahun target pendapatan asli daerah dari sektor parkir tidak pernah tercapai, meski jumlah kendaraan di Kota Serang terus bertambah setiap tahun. Dalam rapat evaluasi pengelolaan parkir di Puspemkot Serang, Selasa kemarin Budi mengaku menemukan adanya ketidaksesuaian setoran dari sejumlah pengelola parkir. Ia mencontohkan terdapat koordinator parkir yang hanya menyetorkan 5 juta rupiah dari target 15 juta rupiah per bulan, tanpa adanya teguran tegas dari dinas terkait.
3: Ada yang ambilin 5 ribu lah, ada yang pakai inilah. Tapi kenapa nggak pernah masuk gitu loh ke PAD? Nah ini yang saya cegah gitu loh. Saya sudah memberikan ultimatum kepada mereka, apabila tidak bisa memenuhi pajak yang kita tetapkan, kita cabut SPT-nya.
4: Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama kebocoran retribusi parkir di Kota Serang. Pemerintah Kota Serang kini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan parkir, termasuk memberi ultimatum kepada koordinator dan juru parkir yang tidak patuh menyetorkan pendapatan. Pemerintah Kota Serang juga mengancam akan mencabut surat keputusan atau SK bagi pengelola parkir yang terbukti melanggar dan merugikan pendapatan daerah. Budi menegaskan evaluasi ini dilakukan untuk mendorong peningkatan PAD sekaligus menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Kadin Dikbud Kota Cilegon pastikan ratusan non-ASN guru dan tenaga kependidikan di Kota Cilegon setelah Desember tahun 2026 ini tidak ada yang dirumahkan. Selengkapnya Romanudin melaporkan.
5: Di Cilegon ini kemarin yang non-ASN itu 441.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kota Cilegon, Hedi Adita Susilo, memastikan tidak akan ada tenaga guru dan kependidikan yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia yang dirumahkan setelah Desember 2026 ini. Menurut Hedi, di Kota Cilegon saat ini terdapat 440 lebih tenaga guru dan tenaga kependidikan yang tidak terdaftar di BKN. Namun demikian, sampai saat ini masih aktif dan masih menerima honor dari pemerintah seperti biasanya. Ini menyampaikan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Nunu Suryani, belum lama ini mengatakan terkait nasib tenaga guru dan kependidikan itu setelah Desember 2026 ini akan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini menyebut sejauh ini untuk membayar honor guru dan tenaga kependidikan di Kota Cilegon dilakukan melalui dana BOS sekolah masing-masing yang senilainya 20% dari dana BOS yang diperoleh oleh sekolah masing-masing.
5: Ini ada dua, ada guru, ada tenaga kependidikan ya, termasuk di guru, terbanyak di guru SD, dari dana BOS sekolah masing-masing, 20% dari dana BOS sekolah masing-masing. Nah dana BOS ini kan bermacam-macam, tergantung muridnya, kalau muridnya 1000 berarti kan itu hampir 1 miliar, 20% berarti 200 juta dalam setahun, itu yang nerima 1 miliar ya.
6: Dikatakan Henny, secara teknis berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, sudah tidak ada lagi guru honorer, lantaran sudah diganti dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Namun demikian, di Kota Cilegon masih ada 440 lebih guru dan tenaga kependidikan yang tidak terdaftar di BKN dan berstatus non-aparatur sipil negara atau ASN. Di mana, kata Henny, dari 440 lebih itu tenaga guru yang non-ASN hanya 268 guru dan sisanya tenaga kependidikan seperti petugas kebersihan, tata usaha, dan sebagainya. Sampai saat ini, Henny menegaskan masih dibiayai oleh dana BOS di sekolah masing-masing. Pelan-pelan saat ini sudah tidak boleh membayar guru dan tenaga kependidikan menggunakan honor daerah atau honda oleh pemerintah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Momentum Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026 dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Selengkapnya Triksi Sondang melaporkan.
7: Momentum Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026 dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dandim 0623 Cilegon, Letkol Infantry Imam Bukhari dalam program Banten Menyapa di RRI Pro 1 Banten Rabu 20 Mei 2026. Menurutnya, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia yang awalnya bersifat kedaerahan berubah menjadi perjuangan nasional. Persatuan dinilai menjadi kekuatan utama bangsa jasa dalam merebut kemerdekaan.
8: Jadi dengan adanya momen kebangkitan nasional bagi kami sendiri, itu artinya adalah menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi maknanya adalah kebangkitan nasional ini menandai persatuan dan kesatuan bangsa itu harus tetap dijaga dan ditingkatkan.
7: Ia mengibaratkan persatuan seperti seikat lidi yang kuat jika bersatu. Sebaliknya, jika tercerai-berai maka akan mudah dipatahkan. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan suku, agama maupun pandangan politik. Imam juga menegaskan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus kepemimpinan bangsa sehingga perlu dibekali wawasan kebangsaan sejak dini. Untuk itu, Kodim 0623 Cilegon rutin memberikan penyuluhan dan edukasi kebangsaan di sekolah maupun kampus. Edukasi dilakukan dengan pendekatan kreatif yang disesuaikan dengan karakter generasi muda saat ini.
8: Dalam memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan ini harus berinovasi tentu. Ya, kita harus mengcreate wawasan kebangsaan itu atau paham tentang sejarah-sejarah kita, penyampaiannya ya kita harus aktif.
7: Imam juga mengapresiasi semangat nasionalisme pemuda Banten yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan daerah. Namun, ia mengingatkan agar generasi muda tidak mudah dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan yang dapat merusak persatuan bangsa. Ia berharap momentum Harkitnas 2026 menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Banten untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat rasa cinta tanah air demi Indonesia yang maju dan sejahtera. Dari Cilegon, Trisi Sondang melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Chelsea FC sukses menghentikan catatan minor usai menaklukkan Tottenham Hotspur FC dengan skor 2-1 pada pekan ke-37 Premier League di Stamford Bridge pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan The Blues dicetak oleh Enzo Fernandez pada menit ke-18 dan Andre Santos pada menit ke-67. Sementara satu-satunya gol Tottenham dicetak oleh Richarlison pada menit ke-74. Kemenangan dalam derby London tersebut sekaligus mengakhiri rentetan 7 pertandingan tanpa kemenangan Chelsea di Liga. Tambahan 3 poin membuat Chelsea kembali naik ke posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 52 poin serta memastikan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Pelatih interim Chelsea Callum McFarlane mengaku puas dengan atmosfer Stamford Bridge yang dinilai memberi dorongan besar bagi timnya. Menurutnya dukungan supporter membuat para pemain tetap berjuang meski dalam kondisi kelelahan setelah jadwal padat. Di sisi lain Tottenham masih berada dalam ancaman degradasi. Tim asuhan Roberto De Zerbi tertahan di posisi ke-17 dengan 38 poin dan hanya unggul tipis dari zona merah menjelang laga terakhir musim ini melawan Everton FC. Sekian warta berita saat ini. Bupati Serang meninjau pembangunan SPAM di Bojonegara untuk membantu kebutuhan air bersih warga Gunung Santri. Pemprov Banten membahas penanganan jalan nasional minim penerangan dengan kebutuhan sekitar 8.000 titik PJU. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pergiar RRI Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada, apakah sudah siap lari sambil berbagi manfaat? Rumah Sakit Ahmad Wardi, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi mengajak Anda untuk bergabung ya dalam Run for Vision 2026. Ini adalah sebuah charity run yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026 ringar di KP3B Serang ya. Jadi bukan hanya sekedar ajang lari saja, Run for Vision ini hadir membawa misi kepedulian untuk kesehatan mata dan kemanusiaan peringar. Jadi Anda bisa daftar sekarang dan gunakan kode referral RRI01 untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran sebesar 5% pendengar. Maka dari itu, ayo ajak keluarga, teman, komunitas dan juga rekan kerja ya. Catat tanggalnya pendengar di tanggal 28 Juni 2026 di KP3B Serang dan Run for Vision 2026, langkah kecil dampak besar.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Antisipasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Ajang FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara Pergiar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pergiar beredar di media sosial Facebook yang menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri ataupun APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Faktanya Pergiar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web palmeria.com, di mana artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim angkatan laut dan juga Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD. Sekian cek fakta sore ini Pergiar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS.
1: Oh.
0: Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Pergiar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan pendengar. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi mungkin seperti apa ya kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar, karena mungkin di jam 5 lebih 16 menit seperti sekarang ini juga sudah banyak yang pulang kerja mungkin ya, jadi mungkin bisa lebih padat untuk saat ini kendaraannya begitu ya. Atau mungkin juga seperti apa juga nih kondisi cuaca di tempat Anda berada pendengar untuk sore hari ini ya. Kalau dari kantor RRI Banten saat ini terpantau sejak pagi memang cukup berawan ya pendengar ya. Sampai sore hari ini juga masih cukup berawan begitu, namun tidak ada hujan saat ini pendengar. Dan pantauan BMKG sendiri memang untuk hari Rabu ya 20 Mei 2026 ini gitu ya, memasuki siang hari hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang di beberapa wilayah pendengar, seperti di Malingping ya, kemudian juga Panggarangan, Sajira ya, Maja, Rangkas Bitung, Cijaku, Curug Bitung pendengar. Kemudian Ciara, Cigemlong ini juga diperkirakan untuk hujan sedang gitu ya. Dan menuju malam hari pendengar, cuaca di wilayah Kabupaten Lebak ini juga diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah seperti di Malingping, kemudian Panggarangan, Bayah ya, Maja, Rangkas Bitung, Warung Gunung pendengar, kemudian Cijaku, Cibadak, Cibeber ya, Cilograng, Wanasalam, Kalanganyar, Ciara dan Cigemlong pendengar ini berpotensi untuk hujan ringan begitu ya. Nah, kalau di tempat Anda berada saat ini mungkin seperti apa? Apakah sudah terjadi hujan juga begitu ya? Atau mungkin juga masih hanya berawan gitu ya? Atau bahkan hanya rintik-rintik gerimis? Nah, ini boleh di-share informasinya, karena informasi yang Anda berikan ini pastinya sangat berguna untuk pendengar lainnya pendengar. Kami tunggu untuk informasi Anda di 08111 450 949.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pergiar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melakukan monitoring ke lapak hewan kurban mendengar yang berada di Kampung Kalahang, Kadu Pereng ya, Kecamatan Karangtanjung pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026 mendengar. Dan monitoring dilakukan ini untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban yang dijual ini dalam keadaan sehat dan juga layak begitu ya. Karena menurut Bupati bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri melalui dinas terkait ini terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ya untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular serta menjaga kualitas hewan kurban penyiar. Ia juga mengimbau para pedagang ini agar menjaga kebersihan kandang dan juga memberikan pakan yang baik kepada hewan ternaknya begitu penyiar. Sementara PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan ini menyampaikan bahwa jumlah lapak hewan kurban yang telah terdata di Kabupaten Pandeglang ini menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 sekitar 117 lapak pendengar. Adapun untuk jumlah hewan kurban sendiri untuk kerbau sebanyak 520 ekor, kemudian sapi 1000 ekor dan juga kambing sebanyak 2000 ekor pendengar. Dan menjelang Hari Raya Idul Adha, DPKP juga telah melakukan monitoring gitu ya, di mana pendataan dan juga pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban ini meliputi pemeriksaan fisik hewan itu sendiri dan juga tes kesehatan terhadap penyakit-penyakit yang sering dijumpai pendengar seperti penyakit mata, diare dan lain-lain begitu ya. Dan memang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban, hasilnya tidak ditemukan adanya penyakit ya pendengar ya, karena memang selalu intens dilakukan pemeriksaan. Ditambah hewan yang datang dari luar daerah Pandeglang ini juga harus mendapatkan surat kesehatan ataupun surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari tempat asal hewan itu sendiri pendengar. Jadi sekali lagi kami mengimbau untuk Anda mungkin yang berencana mencari hewan kurban ya, ini harus lebih diperhatikan, diwaspadai. Apakah memang hewan kurbannya ini sehat begitu ya, tidak ada cacat begitu ya, ini harus lebih diperhatikan pendengar. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Pergiar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, yang pendengar ya. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan pendengar. Jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh juga ya, karena memang cuaca belakangan ini cukup berubah-ubah begitu ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin sedang menikmati waktu bersama keluarga di rumah, semoga momen malam ini jadi waktu yang hangat dan juga penuh cerita ya pendengar ya. Dan sore menuju malam saat ini memang selalu punya suasana yang berbeda nih pendengar. Setelah hiruk pikuk aktivitas sejak pagi begitu ya, sekarang saatnya kita sedikit melambat sejenak gitu ya, menarik napas dulu pendengar untuk menikmati waktu gitu ya. Mungkin bisa sambil ngopi, bisa sambil ngeteh gitu ya, makan malam gitu, atau mungkin sekedar bahan ditemani dengan lagu-lagu favorit Anda di Banten sore ini pendengar. Dan tentunya masih bersama Ilma Afia di sini di malam hari ini. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin melepas penat dengan mendengarkan lagu favoritnya gitu ya, ini boleh request pendengar, ataupun yang saat ini sedang dalam perjalanan boleh juga sharing informasi seperti kondisi cuaca ataupun kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, di tempat Anda berada ini seperti apa, boleh ya. Ditunggu pendengar di 08111450949.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar RRI Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah ini melakukan inspeksi mendadak di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang ya. Dan sidak itu juga dilakukan untuk memantau langsung aktivitas aparatur sipil negara ataupun ASN di lingkungannya pendengar. Dalam sidak tersebut, Bupati Ratu juga meninjau sejumlah ruangan kerja hingga fasilitas umum di area Setda, di mana kegiatan tersebut dilakukan bersama Sekda Kabupaten Serang dan juga jajaran asisten daerah ya. Dan dalam peninjauan tersebut, Zakia memeriksa kehadiran ASN, di mana kondisi pelayanan publik dan juga kebersihan lingkungan kantor ini juga diperiksa gitu pendengar. Dan ia juga menyusuri ruang asisten daerah, bagian-bagian di lingkungan Setda begitu ya, dan juga toilet hingga musola. Selain memastikan pegawai bekerja sesuai tugasnya, pendengar, Bupati juga mengecek kondisi sarana dan prasarana kantor. Jadi memang sidak dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib dan juga profesional, pendengar. Karena ia menilai kondisi ruangan yang kurang tertata ini juga dapat mempengaruhi kenyamanan kerja pegawai gitu. Karena itu pembenahan diminta segera dilakukan oleh seluruh bagian terkait, pendengar. Dan ia juga menemukan bahwa sejumlah fasilitas yang perlu segera diperbaiki gitu ya. Ia menyoroti plafon yang ambruk, kemudian juga kabel-kabel yang tidak tertata ya, hingga tumpukan kardus di bagian umum. Kemudian juga kondisi musola di bagian kesra ini juga menjadi perhatian karena pintunya masih menggunakan gorden pendengar. Karena menurutnya kondisi tersebut mengurangi estetika dan juga kenyamanan ruangan, di mana seluruh pegawai juga diminta untuk menjaga kebersihan dan juga kerapihan ruang kerja masing-masing gitu ya. Ia juga menilai suasana kerja yang nyaman ini akan meningkatkan semangat dan juga produktivitas ASN, dan tumpukan dokumen maupun barang yang tidak tertata ini juga diminta segera dirapikan pendengar. Pembenahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pendengar, di mana Bupati juga menegaskan sidak seperti itu akan terus dilaksanakan secara rutin selama masa kepemimpinannya. Jadi sidak serupa nantinya akan dilakukan secara mendadak di seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang pendengar. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

KBR, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya pendengar ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM.

Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita. Kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, pernah, rungan, terus sendal-sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa
12: bawa.
13: Aja, apa yang dimakan? Bawa yang dimakan.
12: Siwang.
13: Hah?
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan lepas fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
16: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
17: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tidsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti kalian ini semua, yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi, dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Nah, situasi itu ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus, ya kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliment buat itu.
3: That was a big present for himself because he deserved this goal.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Satu buah lagu dari Intan bernyanyi dengan Gubrak. Ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 7 malam lebih 30 menit. Dan saat ini Anda juga kembali bergabung di Banten Malam Pendengar setelah di pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan untuk malam hari ini kami hadirkan juga untuk Anda mimbar agama Hindu dengan tema keutamaan menjadi seorang wanita. Ini akan dipimpin oleh Kadek Ita Oktaviani pendengar. Sesaat lagi untuk Anda kami hadirkan. Jadi pastikan untuk tetap bergabung bersama kami di Banten Malam ini.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namaste Namasidam Om Sidirastu Tau Astu Astu Suara. Semoga atas perkenaan ide Sang Yang Widiwasa tidak ada satupun halangan dalam penyampaian dan wacana ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat

mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa bahagia. Sebaliknya, di mana wanita tidak dihargai, di sanalah keharmonisan akan sulit tercapai. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah kebenaran yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, keutamaan wanita dapat kita lihat dari berbagai peran yang ia jalankan dalam kehidupan. Pertama, wanita sebagai seorang ibu, guru pertama kehidupan. Seorang wanita ketika menjadi ibu, ia bukan hanya melahirkan anak, tetapi juga melahirkan masa depan. Sejak dalam kandungan, seorang ibu sudah memberikan kasih sayang, doa, dan energi positif kepada anaknya. Setelah lahir, ibu menjadi guru pertama yang mengajarkan cara berbicara.

Mari kita melihat contoh nyata dari wanita-wanita hebat. Kita mengenal Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan bagi wanita. Dalam keterbatasannya, beliau tetap berpikir maju dan berani. Kita juga mengenal Nyai Gusti Ayu Made Agung yang dengan

mengenal Dewi Saraswati sebagai lambang ilmu pengetahuan dan Dewi Laksmi sebagai lambang kemakmuran. Ini menunjukkan bahwa wanita adalah simbol ilmu, simbol kemakmuran, simbol kekuatan spiritual. Namun sesungguhnya wanita hebat tidak selalu harus terkenal. Wanita hebat bisa saja adalah seorang ibu yang sabar membesarkan anaknya. Seorang wanita yang tetap kuat di tengah kesulitan. Seorang anak perempuan yang berbakti kepada orang tua.

kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa ajakan kepada para wanita. Jangan pernah merasa rendah diri. Banggalah menjadi wanita. Perkuat iman, jaga sikap, dan terus belajar. Jadilah wanita yang tidak hanya indah secara fisik,

hargai perannya. Karena di balik wanita yang kuat ada kehidupan yang akan lebih baik.

Penyiar tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:54 penyiar, dan tandanya juga saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat pendengar, dan juga mudah-mudahan terhibur di Banten sore hingga malam hari ini ya. Setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan kembali temani Anda pendengar, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Pangestu Aji dan juga Sumarno, Ilmu Afia pamit undur diri pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar, ya, senang sekali saya Bram Adi ya bisa kembali menemani Anda di Banten malam ini ya, setelah tadi di Banten sore ya ditemani oleh rekan saya Ilma Afiyah ya, dan kita langsung akan bergabung ya untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional pada malam hari ini ya, yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta Pendengar ya, dan tetap bersama kami karena setelahnya kami akan kembali menemani Anda ya, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya
1: jazz. Ada Bang Agam Hamsa, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Okay. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Iya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya Mas Adi ya?
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga sejarah kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun lebih.
1: Oh gitu ya, malah ya.
2: Gak bentuk Liga dulu.
1: Oh, baru ikut Gigi, wah, aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Liga itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Liga.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Gitu. Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, iya. Gitu.
2: Okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Liga milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Liga.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Nah, oh gitu ya, oe. Ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Liga.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah gak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja mana mas? Aduh mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya? Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington
3: sempat
0: Subonington. Ih kemana orang itu ya?
1: Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya, iya, iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah ya.
1: Balik Biro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Menari ular. Enggak,
1: ini kan bercanda tuh Mas Aga.
3: Karena waduh, selain gara. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
2: bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Halo
0: Indo. Iya.
5: Boleh
0: gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana
0: do?
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi itu judulnya apa? Terus untuk kita semua-sama juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi dan
1: kita semua-sama.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru
1: Bang dari.
0: Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini ketika musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an, bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Don.
1: Baik Mas,
0: ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan kru ke semuanya, dan semua kru, salam sehat.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo.
2: Di Sorong udah jam berapa nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
0: setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: dia? Iya. Ya Allah, Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain
1: emang. Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Okay, siap.
8: Terus terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh ya, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, ini banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta. Jatuh
0: bukan
4: cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilawan.

0: Iya iya, jadi pop jazz.
1: Apa aja? Jazz,
0: apa aja.
1: Yang
0: jadi,
1: penting jadi sembako.
0: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
2: jadi sembako.
0: Jadi sembako.
3: Itu kalau yang buat Paramita Rusari itu lagu pertama atau gimana?
1: Belum dibilang lagu pertama.
3: Lagu pertama ya.
1: Masuk ke
0: masuk industri musik itu ya Mas Agam.
3: Tapi langsung jadi hits loh.
0: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
3: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
1: 87 ya, 87.
3: Oke. Siap kalau
0: begitu.
3: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
0: Doni
3: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
0: pernah
3: satu
0: ya,
3: lagu.
0: Mas Adi.
2: Makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
3: ya.
2: Jadi
0: masuk vokal
2: iya,
0: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
0: Ayo Mas, boleh diceritain
4: ke...
0: Mas.
4: Senang apa ya? Voice ya.
3: Ya,
4: senandung itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
3: Oh gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
3: Oh gitu.
4: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh. Oh ya.
3: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
0: Ya.
3: Oh. Ada voice-nya
0: Mas Adi.
3: Mas Adi ya kan?
4: Oh iya. Ya.
3: Apa judulnya, Mas?
4: Salah memang di album Baur cuma
3: judul. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak
0: sih? Oh, Sampan.
3: Oke.
0: Okay. Nanti akan
3: lanjut
0: ya.
3: Pertanyaan
0: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
3: Udah berapa lama ada di dunia
0: ada
3: musik?
0: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
3: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
0: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
2: Tadi
4: oh dari 95 masuk Jakarta saya 95.
0: Kalau Ligru
3: oke. Dulu
0: kalau Mas Agam 80-an.
3: Mas Agam 80-an ya.
0: Kalau Mas Hendy
2: 98 Mas. Mbak enggak deh 97-an.
0: 97-an.
3: 97.
0: Iya iya.
2: 98
0: ya.
2: Main sama Mas Agam
1: di bis.
2: Di main-main di klub-klub.
0: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
0: Klub jazz ya. Iya iya, seru loh itu.
3: Bagus, bagus. Oh,
0: seru
3: iya,
0: loh itu.
3: Iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
0: Mas Agam dari Aceh yo.
3: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
0: Iya, Mas Agam dari Aceh.
1: Nah, ya, keturunan aja kalau Aceh.
3: Oh, Aceh keturunan
1: tapi
3: aja.
1: Tapi saya besar di Bandung.
3: Oh, oke. Okay.
1: Sama juga sama Pak Dwi.
0: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
3: Iya iya.
1: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
0: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin
0: dari namanya sih kan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
3: Tetangga.
4: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
3: Bukan ya?
4: Bukan.
3: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
3: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
0: Oh, dari situ ya, Mas.
3: Betul. Bilang tetangga.
0: Iya.
3: Reng Madura.
0: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
3: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
0: Apa itu tadi, Mas?
3: Yang bisa
0: sudah tadi.
3: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik. Kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
0: Pasti para pendengar pengen.
3: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: rindu Memori Lewat Lagu. Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke, okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: gitu. Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Efek topi dia yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaan.
2: Oke. Ya,
3: siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
3: Baron. Jadi dia bikin grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya, oh,
1: Mbak. Boleh dong, Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Terus itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy ya. Semua tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu mellow. Terus yang kedua dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung itu di luar negeri itu di mana?
1: Oke. Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih
4: juga.
1: Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Kita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak. Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Leman, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
0: Selamat malam.
6: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Tapi.
1: Alhamdulillah Ciguria.
6: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anjam main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
6: Di drum begitulah. Nah, kalau Legal ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya benar semua.
1: Ya, ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
6: Satu buat Ligro.
2: Oke.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay.
6: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke. Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
7: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
7: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
7: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
7: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
7: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
8: Pangestu, alhamdulillah.
7: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
7: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
8: Iya.
7: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
7: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
7: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
7: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga
7: sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma
1: ya. Makasih Oma
7: untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng. Okay. Saya juga boleh dong kirim salam dong.
1: Boleh boleh Oma, silakan Oma.
7: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan Pro 1 gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
7: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
9: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
9: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
9: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
9: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
9: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
9: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
9: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
8: Sehat, alhamdulillah baik.
9: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
9: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
9: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Okay,
1: siap,
9: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih.
9: Mas Yudi, salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
9: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: terima kasih. Okay.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai tetap sekarang kayaknya masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
8: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
8: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
1: Iya.
8: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya.
8: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
8: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro, Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Hendy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
10: Itu yang blues kalau musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
8: Gimana Mas Adi ini yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
10: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
3: gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
11: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
1: Malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
11: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak?
8: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
11: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
12: Oh, jadi gitu dong. Jadi gitu dong.
11: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
11: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
11: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Seh Adi Darmawan.
12: Maestro
11: Seh Adi Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
12: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
11: Wah, siap.
12: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
11: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
11: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
11: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Langsung dijawab, sekarang. Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
11: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
12: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
12: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
11: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
12: Hendy baru mau jadi gigi, kalau kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
11: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
11: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
12: makasih.
11: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
11: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
12: Amin.
11: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajah bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tahu enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
11: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
12: Beda pemodal
2: Oke, siap.
11: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari ligro adalah orgil,
1: ya kan?
3: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak
3: sehat
1: untuk apresiasinya bos. Untuk ligro.
11: Kan mau diajakin ligro mesti sehat dong, mau diajakin
1: main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih.
11: Oke, terima kasih ya.
3: Sama-sama Pak Diki.
11: Bobo dulu.
3: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Okay. Waduh.
12: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Aga mikir, aduh.
3: Tapi Wajo Lali buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
3: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Oke. Okay.
3: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi Darmawan.
3: Siap.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman 16.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh apa Bogor? Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam
3: Teteh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa sih?
1: Tops deh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasananya nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu misi aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Band Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya, kami kan baru dekat
4: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Band Ligro ya.
1: Band Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo
0: udah
1: masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RX 1 Aceh ada Bang Arso ya. Semoga selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya. Sebagai host ini,
1: hebat
0: ini.
1: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Iya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang salah satunya itu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk.
1: Oke, okay, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
2: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
2: sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
0: Emang iya, Mbak?

0: Iya kan?
1: Transetnika.
0: Transetnika.
2: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: B1 apa?
2: Jangan tuh jadi amnesia.
1: Nanti masih kaset ini.
3: Kebanyakan jauh.
0: Iya, kaset.
2: Masih zaman kaset, Mas.
1: Ayo.
2: Lewat.
1: Kaset.
0: Albumnya, album itu namanya Transetnika. Mas Adi main
1: side
0: di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
2: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
1: Tahun piro itu?
3: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
2: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
0: Lali ya.
2: Sudah lupa. Berarti tahunya batal. Batal tahunya.
1: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
2: Muroai.
3: Muroai. Ini Fanny Storman sih itu.
0: Iya, ada tapi,
2: ya?
3: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
1: Judul album, judul lagu?
0: Album.
3: Pesta Indah.
2: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
2: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
1: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
2: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
2: Mas Hendy langsung ketawa.
3: Dapat cengeng
1: enggak?
2: Tahunya enggak dapat cengengnya.
1: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
2: Iya. Yeah.
1: Lagunya Lali Ali.
2: Kasih tuh tahu Mas.
1: Kasih kotak tahu.
3: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
2: Oh, ingat Mas.
1: Na na na na na. Ada ya.
2: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
2: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
1: Bangka, Belitung.
3: Bangka.
1: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
2: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
2: Bener 3 loh, lumayan.
1: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
2: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
1: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Karena bersenandungnya ya.
2: Makna senandungnya tadi loh Mas.
1: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
2: Nah
0: tuh.
2: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
3: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah.
2: Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
3: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
2: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
3: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
2: Lebih seru.
1: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
2: Yang senandung tadi Mas.
1: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
4: Senandung.
2: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
4: Bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
1: Suka duka.
2: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
1: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
1: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya butuh studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru.

0: banget buat buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
1: sudah lama nggak berkarya.
0: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
2: Siap.
3: Oke, sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
0: Jadi kalau perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
3: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Ya.
4: Konser bikin konser di Lampung.
3: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
3: Ya betul.
2: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligru bermusik apa profesi dari masing-masing
3: di luar
2: personil Ligru?
0: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
3: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
3: Profesi masing-masing ya di luar Ligru. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligru.
4: Profesi saya gitaris, musisi.
3: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Ya, pekerjaan antar jemput istri.
3: Wih, ini Badamar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa gak ada aku?
3: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
4: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
4: Musik saya pikir. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
3: Ngajar gitar di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
3: Wih, mantap.
0: 26 tahun.
3: Ini salah satu seniornya di
2: senior
3: Farabi Music School.
4: 26 tahun deh, 26 tahun.
3: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
0: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
3: Drummer band Gigi salah
0: sama
3: satunya.
0: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
3: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
0: Itu hal yang
3: mantap
0: berbeda
3: jadinya. Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
5: Mas Adi.
3: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
6: Kalau saya musisi lah.
3: Iya.
6: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
3: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah lah ya.
3: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
3: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, ya? Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya begitu. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Sayap-sayap nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh mantap ini.
1: Bisa
2: ya.
1: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar, baru saja kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Nasional yang disiarkan oleh RR Programa 1 Jakarta ya. Dan sekarang kita kembali di RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi, pendengar yang masih akan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita juga masih lanjut ya di Ruang Rindu juga ya, kita akan bernostalgia. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu favorit Anda untuk bernostalgia, bisa langsung saja ya bergabung ke WhatsApp kami di 0811145049. Dan pendengar ya, untuk Anda yang sibuk di hari kerja ya sampai sulit untuk periksa mata ya, tenang pendengar, kini RS Mata Ahmad Wardi hadir dengan layanan polimata Sabtu dan Minggu. Pemeriksaan mata lebih fleksibel untuk Anda dan keluarga tanpa perlu mengganggu aktivitas kerja atau sekolah. Mulai dari pemeriksaan mata umum, konsultasi dokter spesialis mata, hingga layanan kesehatan mata lainnya. RS Ahmad Wardi, solusi kesehatan mata yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk Anda.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.

Mendingan kita akan masih lanjut ya di Ruang Rindu bernostalgia bersama ya. Tapi kami sampaikan terlebih dahulu satu informasi untuk Anda, sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas pengecualian kebijakan ekspor satu pintu badan usaha milik negara atau BUMN khusus ekspor. Dilayangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka Indonesia Petroleum Association atau IPA Convention and Exhibition ke-50. Menurut Bahlil, kegiatan ekspor sektor migas ini tetap dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak melalui BUMN khusus tersebut. Tidak cuma BUMN khusus ekspor, sektor hulu migas juga dikecualikan dalam penempatan devisa hasil ekspor atau DHE ke himpunan bank milik negara atau Himbara. Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kegiatan ekspor batubara, minyak sawit, dan juga ferroalloy akan dilakukan melalui badan baru tersebut. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Imaniar dengan Hasratku.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, bersama saya Bram Adi. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia ya dengan satu lagu dari klub 80s ya, dengan judul Gejolak Kaula Muda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Banter malam ini ya bersama saya Bram Adi ya, setelah tadi kita bernostalgia ya satu jam pendengar ya, setelah juga kita bernostalgia melalui Ruang Rido Nasional ya, dan masih di Banter malam ini bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda satu jam ke depan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan malam ini kayaknya kita akan bahas soal makanan ya, karena jam-jam segini tuh rawan banget ya, lapar ya, perut keroncongan gitu ya. Tapi kalau malam kan disarankan makan makanan yang sehat gitu ya. Kita juga malam ini akan membahas makanan yang sehat ya pendengar. Nah itu sayuran ya. Nah ternyata ada sayuran yang lebih sehat gitu pendengar ya, saat dimasak terlebih dahulu ya daripada dimakan mentah nih ya ternyata. Karena banyak orang ya menganggap sayuran mentah itu selalu lebih sehat karena kandungan gizinya dianggap masih utuh ya. Tidak sedikit juga yang memilih salad atau lalapan sebagai cara paling sehat mengonsumsi sayuran pendengar. Tapi beberapa jenis sayuran justru menjadi lebih bergizi dan aman setelah dimasak gitu ya. Paparan panas dari proses memasak dapat membantu tubuh menyerap nutrisi tertentu dengan lebih mudah. Nah, apa saja sih sayuran tersebut ya, kalau Anda yang penasaran ya tetap bersama kami pendengar ya, karena kita akan bahas ya nanti ya di Banten malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, pendengar, sayuran yang pertama nih ya, yaitu sayur tomat gitu pendengar ya. Tomat ini adalah termasuk salah satu sayuran yang kandungannya atau kandungan nutrisinya itu meningkat ya setelah dipanaskan. Saat dimasak, tomat melepas lebih banyak likopen, yaitu antioksidan kuat yang dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung hingga beberapa jenis kanker ya. Tomat bisa diolah menjadi saus pasta, sup tomat, atau dipanggang bersama bawang putih dan rempah-rempah sebagai lauk pendamping. Selain meningkatkan rasa, proses memasak juga membuat tekstur tomat lebih lembut dan mudah dicerna. Lalu yang selanjutnya yaitu wortel, pendengar. Dikutip dari laman Eating Well, wortel dikenal kaya akan beta-karoten, antioksidan yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sendiri berperan penting untuk kesehatan mata, sistem imun, dan kulit, pendengar. Nah, menariknya, beta-karoten dalam wortel menjadi lebih mudah diserap tubuh setelah wortel dikukus atau dipanggang. Meski begitu, ahli gizi mengingatkan agar wortel tidak dimasak terlalu lama, terutama dengan cara direbus berlebihan karena dapat mengurangi kandungan vitamin C-nya, pendengar. Lalu selanjutnya ada bayam ya. Bayam mengandung mineral penting seperti zat besi dan kalsium. Namun sayuran hijau ini juga memiliki asam oksalat yang dapat menghambat penyerapan mineral oleh tubuh. Ketika dimasak, kadar asam oksalat dalam bayam menurun sehingga zat besi dan kalsium menjadi lebih mudah diserap. Selain itu, pendengar, memasak bayam juga membantu mengaktifkan beta-karoten yang tergantung di dalamnya. Agar kandungan vitamin C tidak banyak hilang, bayam sebaiknya dimasak sebentar saja, misalnya ditumis ringan ataupun dikukus. Bayam matang bisa dicampurkan ke dalam sup, semur, tumisan hingga dijadikan pelengkap burger dan juga pasta ya. Mengombinasikan bayam matang dengan makanan kaya vitamin C seperti lemon atau paprika juga dapat membantu penyerapan zat besi lebih maksimal, pendengar. Dan masih ada dua sayur lagi nih, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Mendengar sayuran yang selanjutnya yang lebih sehat saat dimasak daripada dimakan mentah yaitu jamur, pendengar ya. Jamur dikenal kaya akan nutrisi pendukung.

sistem imun. Namun dalam kondisi mentah, beberapa nutrisi dalam jamur lebih sulit dicerna tubuh. Proses memasak membantu meningkatkan kadar antioksidan seperti polifenol sekaligus membantu atau membuat beta-glukan dan vitamin D dalam jamur lebih mudah diserap. Selain itu juga memasak membantu mengurangi mikroba berbahaya yang mungkin masih terdapat pada jamur mentah. Metode memasak seperti memanggang atau menggunakan microwave disebut lebih baik ya dalam meningkatkan antioksidan dibanding merebus atau menggoreng. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu terong, pendengar. Mengonsumsi terong mentah biasanya akan terasa lebih pahit. Untuk itu dengan memasak terong lebih dahulu dapat mengurangi rasa pahit tersebut sekaligus meningkatkan penyerapan nutrisi. Sebuah penelitian membandingkan metode memasak terong dan menemukan bahwa memanggang, membakar, dan menggoreng justru dapat meningkatkan kandungan antioksidan. Meski beberapa sayuran lebih sehat setelah dimasak, bukan berarti semua sayuran harus selalu dikonsumsi matang. Cara terbaik tetap menyesuaikan dengan jenis sayuran dan metode memasaknya. Beberapa nutrisi memang lebih stabil dalam kondisi mentah, sementara sebagian lainnya justru meningkat setelah terkena panas. Selain mempertahankan nutrisi, cara memasak tersebut juga membantu menjaga rasa alami sayuran tanpa tambahan lemak berlebih, pendengar. Dan itu dia 5 sayuran yang lebih sehat ya, pendengar, saat dimasak daripada dimakan mentah.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri. Pendengar dari tengah ruang dengar Anda, terima kasih sudah mendengarkan kami ya. Beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami udarakan untuk Anda ya. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Kadang kita merasa tertinggal saat melihat orang lain lebih dulu berhasil. Namun, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap bertahan. Ada kata mutiara yang mengatakan, jangan khawatir tentang waktumu, karena setiap bunga mekar pada musimnya. Tidak perlu iri pada perjalanan orang lain, Tuhan punya cara dan waktu terbaik untuk setiap kehidupan. Teruslah belajar, teruslah berusaha, meski perlahan. Karena sesuatu yang dibangun dengan sabar biasanya akan bertahan lebih lama.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Pergiar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Wah, penyayang mendengar dari Opik sudah kami udarakan untuk Anda dan saat ini menjadi awal perjumpaan kita untuk hari ini, pendengar. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk hari Kamis 21 Mei 2026, senang sekali rasanya Ilmu Afia kembali menemani Anda ya. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik, pendengar, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kebersamaan kita juga di pagi hari ini masih cukup panjang ya pendengar. Masih sampai jam 10 siang nanti Ilmu Afia siap temani Anda pendengar. Dan juga untuk Anda di Mutiara Pagi hari Kamis ya, 21 Mei 2026, kami hadirkan nanti untuk Anda pendengar di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ya. Ini dengan tema arti kurban dan juga pengorbanan. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas belajar bersama Ustadz Denny Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten mendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan ya, boleh disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111 450 949.

ibadah sholat, sunnah idul adha, dan berkurban tentu. Maka mari kita mantapkan ya, arti kurban dan pengorbanan ini. Para pendengar rahimakumullah, kata kurban menurut etimologi berasal dari bahasa Arab. Qaraba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat atau mendekat atau pendekatan. Maksudnya yaitu dalam konteks ibadah, kurban berarti suatu bentuk amalan atau persembahan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub ilallah, dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Sedangkan secara istilah atau terminologis, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Adha, 10 Zulhijjah, dan hari-hari Tashrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, serta sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Itu arti kurban, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Para pendengar rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya. Nabi Ismail alaihissalam dengan cara disembelih. Nah, ujian tersebut semata-mata untuk mengetahui apakah cinta dan sayang Nabi Ibrahim kepada anaknya melebihi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para pendengar rahimakumullah, itu sangat jelas ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya. Sebagai bentuk ujian yang luar biasa terkait dengan kecintaan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ujian. Nah, dengan demikian maka dari sepenggal kisah ayat di atas, apa yang dapat kita ambil pelajaran yang berharga buat kita semua? Pertama, kurban mengajarkan tentang arti sejati dari pengorbanan. Ketika seseorang memilih untuk menyembelih hewan kurban, ia mengorbankan sebagian dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Apalagi mungkin sekarang harga hewan kurban ya luar biasa, cukup tinggi. Jadi angka 4 juta, 5 juta satu ekor kambing. Ya, kalau satu ekor sapi bisa di angka 25 juta, 26, bahkan ada yang 30 juta. Dibagi untuk 7 orang. Ini luar biasa. Ya, bisa di atas 3 juta, 4 juta, 5 juta bisa jadi. Itu kan kita korbankan ya, harta yang telah kita terima sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ini mengajarkan umat Islam ya, kaum muslimin wal muslimat, tentang pentingnya melepaskan hal-hal yang berharga bagi diri sendiri demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita terus tingkatkan ya, arti kurban dan pengorbanan ini. Ini pelajaran yang berharga buat kita untuk melepaskan hal-hal yang berharga bagi diri sendiri demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran ini pada pendengar rahimakumullah menginspirasi untuk menjadi lebih dermawan, mengorbankan waktu, tenaga, kemudian harta untuk membantu sesama, berkontribusi pada masyarakat, dan mendukung kegiatan amal-amal yang baik. Maka dengan demikian, para pendengar rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tentu selalu menguji kita. Hari ini atau di hari Idul Adha,

0: Mungkin Allah tidak meminta kita mengorbankan anak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah meminta kita mengorbankan ego, kesombongan, sifat tamak dan kikir, kebencian dan permusuhan, serta kecintaan berlebihan kepada dunia. Nah, ini yang harus kita mantapkan. Ya, mengorbankan untuk membuang ego, kesombongan, sifat tamak, kikir, kebencian, permusuhan, ya, serta kecintaan berlebihan kepada dunia. Rabbana rahimakumullah. Kemudian kedua, kurban juga mengajarkan tentang kesetiaan dan keteguhan ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya tercinta, Nabi Ismail alaihissalam, sebagai bentuk pengorbanan. Ibrahim dengan tulus mematuhi perintah Allah meskipun sangat berat bagi dirinya. Meskipun pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Kesetiaan dan keteguhan hati Ibrahim menjadi inspirasi bagi umat muslim untuk menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban juga tentu mengajarkan kepedulian sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada fakir, miskin, tetangga, dan masyarakat sekitar di saat banyak orang kesulitan ekonomi, ibadah kurban menjadi bukti bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan solidaritas. Ini yang sangat penting buat kita semua tentang kesetiaan dan keteguhan hati. Rabbana rahimakumullah. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan akan diuji. Namun dengan kesetiaan kepada nilai-nilai yang benar, kita akan meraih keberkahan dan kesuksesan, keberhasilan buat kita semua. Maka jangan biarkan Idul Adha hanya menjadi seremoni tahunan. Jadi momentum ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Perbanaa rahimakumullah. Kemudian ketiga, kurban juga mengajarkan tentang nilai-nilai solidaritas, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk berbagi rezeki dan peduli terhadap sesama. Nah, praktek ini mengingatkan umat muslim akan pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung, memperbaiki tali persaudaraan, dan membangun masyarakat untuk berempati. Apalagi Idul Kurban ini, Idul Adha itu, ya ini berdekatan, bahkan sudah kita peringati kemarin sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Nah ini tentu mari bangkit para pendengar rahimakumullah untuk menjadi orang yang memiliki nilai-nilai solidaritas, kasih sayang, kepedulian sosial. Nah ini sangat penting buat kita semua, sehingga arti makna bahkan filosofis dari sebuah pelaksanaan ibadah kurban melahirkan orang-orang yang punya empati, ya, punya solidaritas yang tinggi kepada kita semua. Ya. Mari perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan sesama. Rabbana rahimakumullah. Berkurban juga termasuk salah satu syiar Islam sebagai bentuk kepedulian sosial dan termasuk ketaatan yang paling utama. Ini adalah syiar keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan realisasi ketundukan kepada perintah dan larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ini dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Zalika wa man yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah rahimakumullah. Maka dengan demikian dari paparan yang sudah saya sampaikan ini, tentu mari kita mantapkan bagaimana kita mampu menteladani spirit Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentu diabadikan di dalam Al-Quran. Pengorbanan tertinggi dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya. Nabi Ismail alaihissalam murni karena ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi simbol bahwa tidak ada cinta yang melebihi cinta kepada Sang Pencipta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepadaku, ikutilah apa yang Allah berikan, perintahkan, ya. Dan tentu menjadi kewajiban kita semua. Kedua, melatih keikhlasan juga dan kedermawanan. Saat berkurban, umat muslim dilatih untuk mengikhlaskan sebagian hartanya dengan membeli hewan terbaik. Ini menumbuhkan jiwa filantropi dan empati. Karena daging kurban didistribusikan kepada sesama, terutama fakir miskin. Dan yang ketiga, membunuh sifat egois tadi. Menyembelih hewan ternak secara filosofis dimaknai sebagai upaya untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan dan egoisme dalam diri manusia seperti keserakahan, rasa kikir, dan kesombongan. Jadi, ibadah kurban ini membuktikan bahwa nilai hakiki pengorbanan bukanlah pada darah atau daging hewan tersebut, melainkan ketakwaan dan ketulusan hati yang menjalankannya. Ya, untuk itu mari para pendengar rahimakumullah, ini perlu dilatih ya dengan sungguh-sungguh bagaimana lewat ibadah kurban menjadi orang-orang yang selalu ya tulus hatinya dalam menjalankan segala amal-amalnya, dasari dengan keimanan yang kuat yang ujungnya menciptakan melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar rahimakumullah, maka di akhir ini ada firman Allah surah Al-Hajj ayat ke-37. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jadi puncak dari segala yang kita lakukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat Idul Adha, Idul Kurban, ketakwaan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat.
1: Amin amin ya rabbal alamin Ustaz Deni, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi simbol ketaatan agar kita juga bisa lebih patuh, lebih taat, bisa lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz Deni. Ada dari Mulyana. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz. Mulyana dari Serdang. Ustaz mau tanya, kalau kita masih punya hutang puasa saat Ramadan kemarin, apakah bisa dikodoknya sekarang berbarengan dengan puasa Zulhijjah, puasa Tarwiyah, dan juga puasa Arafah Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Ini mungkin bisa ditanggapi Ustaz ini, silakan.
0: Baik, terima kasih. Ibu Mulyana di Serdang, alhamdulillah ya, ibu masih ingat kepada hutang puasa, dan hutang itu harus dibayar. Untuk bayar hutang tentu dengan qada, ya, dengan qada di hari-hari yang lain. Jadi karena qada puasa itu adalah wajib, ya, wajib untuk ditunaikan qada itu. Sedangkan puasa-puasa di hari Arafah itu kan mungkin di awal-awal Zulhijjah itu sunnah. Ya. Bahkan mungkin ada kebiasaan puasa di hari Kamis hari ini. Gitu kan. Nah, jadi diniatkan aja satu. Boleh, Ibu Mulyana. Boleh diniatkan bahwa puasa di hari ini, di bulan ini adalah kodok. Mengkodok puasa yang sudah terlewat. Sekalian juga diniatkan untuk puasa sunnah di Zulhijjah dan juga puasa sunnah Senin atau Kamis. Boleh, boleh. Ya kan? Jadi dapat semuanya. Yang penting niat utamanya dulu adalah ya niat untuk melaksanakan qada puasa. Ya, kemudian niatin puasa sunnah Zulhijjah, baik nanti puasa di tanggal 9 Arafah dan juga bisa puasa sunnah di hari Kamis. Demikian, Ibu.
1: Oke, baik. Berarti memang boleh ya Ustaz ya, tapi tetap harus diniatkan kodoknya terlebih dahulu begitu ya Ustaz Deni.
0: Iya.
1: Oke. Kemudian ada Amir dari Rangkas. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita niatkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi juga Ustaz Deni, silakan.
0: Baik. Sejatinya kurban itu diperintahkan kepada kepala keluarga. Jadi kepada orang tua lah, gitu kan? Kepada ayah, kepada ibu, orang tua. Dan tentu kepada yang masih hidup. Ya. Yang masih hidup, Allah merintahkan, baginda Rasulullah mencontohkan, berkurban kepada orang hidup dan kepala keluarga. Ya. Tetapi, walaupun yang berkurban kepada kepala keluarga, pahalanya itu untuk semua. Ya, untuk semua. Jadi, ayahnya dapat pahala, ibu dapat pahala, anak-anak dapat pahala, semua seisi rumah tangga itu, keluarga itu mendapat pahala dari ibadah kurban. Itu yang penting. Jadi, kurban diperintahkan kepada kepala keluarga. Ya, baik itu mungkin ayah atau yang single parent kepada ibu, ya. Tentu tidak diperintahkan kepada anak-anak. Anak-anak tidak diperintahkan berkurban. Tetapi pahala kurban itu untuk semua seisi keluarga itu. Ya. Dan semua yang ada di hewan-hewan kurban itu akan berubah menjadi pahala. Darahnya, bulunya, kulitnya, semua tanduknya. Bahkan akan menjadi kendaraan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun yang meninggal itu, sampai kepada yang meninggal dunia, ibadah kurban itu dari apa yang dilakukan oleh anaknya sekarang, ya, yang masih hidup. Kan kalau orang meninggal itu putus semua amalnya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Setiap anak Adam itu akan putus amalnya. Nah, Adam yang meninggal itu semua putus amal. Kecuali tiga. Satu, sodakotin jariyah, sodakot jariyah. Dua, ilmin yuntafu bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin solihin yadulahu. Punya anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jadi pahala ibadah kurban itu sampai kepada orang tua yang meninggal itu karena anaknya ya punya ilmu dari orang tuanya untuk berkurban. Kan pakai ilmu itu. Maka ilmu berkurban anak itu dari bapaknya sehingga amal ilmunya ngalir kepada orang tua. Kemudian anaknya soleh, berkurban, rajin ibadah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang lewat ibadah kurban ini. Sampailah kepada orang tua yang sudah meninggal. Atau orang yang sudah meninggal. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik, nah ini kemudian ada lagi Ustaz dari 0838-9308 sekian-sekian-sekian. Ustaz, apakah benar kalau kita melihat kurban yang disembeli dan melihat darahnya itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita? Ini mungkin bisa ditanggapi juga Ustaz Deni, silakan.
0: Iya, terima kasih. Jadi, keutamaan kita melaksanakan ibadah kurban itu, tadi kan, di samping kita akan mendapat pahala yang banyak ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang ketaatan, keikhlasan, kepatuhan dan sebagainya. Itu juga terkait dengan diampuni dosa-dosa kita lewat pelaksanaan ibadah di hari raya itu, ya, di kurban itu. Karena ada kaitannya bahwa ibadah sholat Idul Adha dan kurban itu dengan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji saudara-saudara kita yang sedang di tanah suci. Di tanggal 10 itu, di sini Idul Adha, di sana itu sedang melaksanakan Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah. Ya, kemudian di tanggal 11, 12, 13, jamaah haji sedang melaksanakan Balang Jumroh atau Zamarot. Nah, sehingga kita melaksanakan pemotongan hewan kurban juga di tanggal 11, 12, 13. Nah, salah satu orang melaksanakan ibadah haji itu nanti kalau dilaksanakan dengan penuh keimanan, keikhlasan, syarat rukun sunnah wajib dilaksanakan dan baik, kemudian sempurna dan makbul, maka orang tersebut kharaja seperti kayaumin waladatu ummuh. Dia kan seperti bayi yang baru dilahirkan dari orang tuanya. Artinya bersih dan dosanya diampuni. Nah, dikaitkan dengan kegiatan kita di tanah air kita, umpamanya kurban, sama. Bahwa ketika kita berkurban, ya, darah-darah itu yang netes dari kurban itu, dari hewan kurban itu bukan itu yang akan kita dapatkan, tapi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang umpamanya mendapatkan pahala takwa, berarti dosanya diampuni, bersih berarti. Maka sejatinya orang yang menyembelih itu, ya, kurban itu disembelih oleh yang berkurban, bukan oleh orang lain sejatinya. Ya, yang menyembelihnya, yang berkurbannya. Ya, tetapi tentu harus ahli ketika menyembelih, kan harus ada aturan tentang penyembelihan hewan. Dilakukan orang lain yang ahli, kita ada di situ. Ya, ikut mendoakan dan ikut melihat pemotongannya dan melihat darah yang mengalir. Insya Allah dengan kita lahir hadir di situ, berdoa dan melihat darah yang mengalir pada hewan sebagai bentuk ketakwaan, tentu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Oke, baik. Tetapi memang pada intinya berarti ada di ketakwaan kita, begitu ya Ustadz Deni ya?
0: Betul.
1: Oke, baik. Ustadz Deni mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulan mutiara pagi hari ini. Silakan Ustadz Deni.
0: Baik, terima kasih para pendengar rahimakumullah. Maka di hari raya Idul Adha ini atau Idul Kurban ini, mari kita jadikan semangat takbir, salat Id dan ibadah kurban sebagai bekal kehidupan, ya, bekal kehidupan. Takbir mengajarkan tauhid dan kerendahan hati kita. Tidak menjadi orang yang sombong, takabur, besar kepala, egois, ingin menang sendiri, kalau tidak ada gue urusan tidak selesai. Nah, itu hilangkan, ya. Karena di Idul Adha, ya, umat muslim di seluruh dunia, ya, mengagungkan dan mengaungkan takbir, ya, mengumandangkan takbir. Dari mulai waktu terbenam matahari di tanggal ke-10, ya, setelah jamaah haji di tanah suci yang melaksanakan ibadah wukuf, maka sejak itu semalaman kaum muslimin muslimat mengumandangkan takbir, mengajarkan kepada kita tentang tauhid dan kerendahan hati. Dan juga salat Id, Idul Adha yang kita lakukan ini mengajarkan persatuan dan persaudaraan. Ya, ada 3 rangkaian, kan, ada takbiran, ada salat Id yang kita lakukan, nah, sebagai bentuk, ya, persatuan dan persaudaraan kita sesama. Ya, memakai pakaian yang bersih, ya, kemudian syafnya diatur, di situ tidak ada status sosial. Semua berdiri secara tegak, duduk sama-sama bersimpuh di hadapan Allah, ya, dan di sanalah bahwa di hadapan Allah semuanya adalah sama. Kemudian kurban mengajarkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Maka sejatinya ketika orang sudah melaksanakan ibadah haji, sementara di sekelilingnya banyak orang yang miskin, yang duafa, yang susah, ya lebih baik ya anggaran, biaya, uang tersebut, harta itu diberikan kepada saudara kita yang kurang mampu, yang kurang beruntung, fakir, miskin, duafa, untuk membantu mereka. Ya, mereka itu dihadapkan kepada kesulitan ekonomi, maka kurban menjadi bentuk jawaban dari kita kaum muslimin untuk menjadi orang yang ikhlas dan peduli kepada mereka. Demikian, terima kasih. Ya, sahiri, wallahul muwafiq, ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Deni sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Tadi juga kita sudah belajar terkait dengan arti korban dan juga pengorbanan. Semoga ini juga bisa menjadi upaya kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Deni ya. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa belajar lagi dengan tema yang berbeda mungkin Ustaz Deni.
0: Insyaallah.
1: Baik. Selamat pagi Ustaz Deni, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Kamis ya, 21 Mei 2026 pendengar. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema arti korban dan pengorbanan, dan bersama Ustaz Deni Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak Warta Berita Daerah yang akan kami siarkan untuk Anda di pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. SMPN 1 Bojonegara akan direlokasi karena rawan banjir dan aktivitas tambang. Harga bawang merah naik dan minyak kita langka di Pasar Serpong, Tangerang Selatan. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan relokasi SMPN 1 Bojonegara karena kondisi lokasi sekolah dinilai rawan terdampak pelebaran jalan nasional, banjir, dan aktivitas kendaraan tambang. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia meninjau lokasi pembangunan SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum di Desa Bojonegara pada Rabu 20 Mei 2026. Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka program penyediaan sarana air bersih dari Dinas PUPR. Lokasi yang ditinjau berada di wilayah Gunung Santri yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Program tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat setempat. Dalam peninjauan itu, Ratu Rahmatuzakia mengatakan, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia meninjau kondisi SMPN 1 Bojonegara pada Rabu 20 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah yang dinilai sudah tidak aman dan rawan terdampak pelebaran jalan nasional. Selain itu, lokasi sekolah juga berada di kawasan dengan aktivitas kendaraan tambang yang cukup padat. Pemerintah Kabupaten Serang pun mulai menyiapkan langkah relokasi sekolah ke lokasi yang lebih aman. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Serang menjelaskan bahwa posisi sekolah berada tepat di samping jalan nasional. Kondisi tersebut membuat bangunan sekolah berpotensi terdampak jika nantinya dilakukan pelebaran jalan. Bahkan diperkirakan sekitar 15 meter, area sekolah akan terpotong. Karena itu, pemerintah Kabupaten Serang menilai relokasi menjadi solusi terbaik untuk keselamatan dan kenyamanan siswa.
2: Ikan sekolah ini sudah lama ada di wilayah sini ya.
3: Iya benar.
2: Kemudian karena ini adanya di samping sekali jalan nasional, kemungkinan nanti kalau ada pelebaran jalan pasti akan terpotong kurang lebih berapa pak?
3: 15 meter
2: ya. Maka kita harus menyiapkan lahan atau merelokasi sekolah ini ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman untuk mereka sekolah.
1: Dia juga menyebut aktivitas tambang di sekitar kawasan sekolah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Banyak kendaraan besar yang melintas sehingga meningkatkan resiko kecelakaan bagi para pelajar. Selain itu, kondisi lingkungan sekolah juga sering terdampak banjir saat musim hujan tiba. Ketinggian air bahkan disebut bisa mencapai sekitar 1,5 meter. Menurutnya, pemerintah tidak bisa membiarkan kondisi tersebut terus terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Serang bergerak cepat untuk mencari solusi jangka panjang. Salah satu langkah yang dilakukan yakni bekerja sama dengan perusahaan setempat untuk mendukung proses relokasi sekolah. Pemerintah berharap proses tersebut dapat segera direalisasikan. Ia memastikan relokasi SMPN 1 Bojonegara akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pemerintah berharap siswa dapat belajar dengan nyaman tanpa khawatir terhadap banjir maupun lalu lintas kendaraan berat. Selain itu, relokasi juga diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan di wilayah tersebut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kenaikan harga bawang merah dan kelangkaan minyak kita mulai menekan belanja warga di Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dalam dua hari terakhir, harga bawang merah melonjak dari Rp45.000 hingga Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada tomat dan kentang, sementara stok minyak goreng subsidi minyak kita mulai sulit ditemukan di pasaran. Pedagang menyebut kondisi cuaca yang tidak menentu mempengaruhi pasokan hasil pertanian, sehingga harga sejumlah komoditas ikut naik. Selain bawang merah, harga tomat kini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, minyak goreng subsidi minyak kita disebut semakin langka sejak operasi pasar dihentikan dan harga jualnya di pasaran mulai melebihi harga eceran tertinggi. Di tengah kenaikan beberapa bahan pokok, harga cabai justru mengalami penurunan. Cabai merah keriting turun menjadi Rp45.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah turun dari Rp100.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Meski begitu, penurunan harga cabai belum mampu meningkatkan jumlah pembeli karena masyarakat masih terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Warga Rusunawa Margaluyu memulai pagi dengan aktivitas sederhana, bertahan di tengah keterbatasan sambil terbantu hadirnya pasar murah pangan. Selengkapnya, Lucy Astari melaporkan.
3: Rusunawa Margaluyu, Kota Serang, tempat yang menjadi hunian masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar Kasemen, Kota Serang. Namun mayoritas penghuni di sini merupakan warga relokasi dari kampung Sukadana dan padat. Di salah satu sudut, empat duduk memandang ke arah halaman Rusunawa yang mulai hidup. Hampir 4 tahun, ia tinggal di tempat ini bersama istri dan 3 anaknya. Pekerjaan serabutan masih menjadi penopang hidupnya. Ada hari ketika ia bekerja, ada pula hari tanpa penghasilan. Di tengah kondisi tersebut, rusun menjadi satu-satunya kepastian bagi keluarganya. Beban tempat tinggal tidak lagi menjadi tekanan besar. Meski sederhana, kepastian ini membuat keluarga empat bisa bertahan di tengah ketidakpastian pendapatan.
4: Saya yang di lantai atas itu yang lebih ada murah.
5: Berapa, Pak?
4: Itu mencapai 400.
5: 400 bulan. Tapi udah enak ya?
4: Udah. Dengan adanya Rusunawa ini, setidaknya gitu kan membantu keterbatasan ekonomi kami. Karena kalau kami perbandingkan, kalau saya sengaja untuk mengontrak di luar, yang pernah saya cek, mungkin kosnya, uang yang harus kita bayar buat kontrakan itu lebih dari ya apa yang dikelola di sini.
3: Halaman rusun hari ini tampak lebih ramai dari biasanya. Meja-meja berjajar di area terbuka, diisi beras, minyak goreng, telur, hingga cabai dalam kegiatan gerakan pangan murah. Warga datang sejak pagi, sebagian membawa kantong belanja sederhana. Empap yang mengaku sudah berbelanja bersama istrinya, mengatakan kegiatan tersebut cukup membantu, terutama saat harga kebutuhan pokok mulai naik menjelang hari besar keagamaan. Penelaah teknis kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Endang Astri, mengatakan, Rusunawa Margaluyu dipilih karena banyak dihuni masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
5: Karena di sini kan untuk masyarakat yang ekonominya juga
3: Tapi khususnya bukan Rusunawa saja, iya, bisa dari masyarakat.
5: Iya, karena tujuannya, tapi nggak hanya yang di rumah susunnya aja, untuk di sekitaran masyarakat sini juga di luar Rusunawa juga bisa.
3: Saat ini, Rusunawa Margaluyu dihuni lebih dari 120 keluarga relokasi dari sejumlah kawasan bantaran kali di Kota Serang. Hidup di Rusunawa bukan soal bangunan baru atau tempat tinggal semata. Ada rasa lega karena keluarga yang masih punya tempat untuk pulang. Meski kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya mudah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kunjungan Wamendagri Republik Indonesia Bima Arya meninjau Perpusda dan membedah buku Babat Alas di Aula Serda Kota Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
6: Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto berkunjung ke Kota Cilegon Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Dalam kunjungannya, Wamendagri disambut langsung oleh Wali Kota Cilegon Robinsar, pejabat sektor Kota Cilegon Nadi Setiade Putra beserta jajaran. Dalam kunjungannya itu, Wamendagri selain meninjau secara langsung fasilitas gedung perpustakaan daerah atau Perpusda Kota Cilegon, namun juga membedah buku Babat Alas di hadapan Wali Kota Cilegon Robinsar beserta jajaran di ruang Aula Setda Kota Cilegon. Kepada wartawan, Wamendagri menyampaikan soal pesan yang disampaikan dalam buku yang ditulisnya tentang Babat Alas, yakni menjadi pemimpin itu harus dengan nilai, jangan ada yang terjebak dalam kepentingan politik, dan jangan pernah terjebak dengan kalkulasi politik saja, namun harus ada nilai-nilai yang bisa diperjuangkan. Dengan demikian, kata Wamendagri, dalam membangun kota Cilegon juga harus dengan nilai-nilai yang digali daripada pendahulu dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Wamendagri mengaku tujuan dirinya menulis buku Babat Alas ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk semua orang. Melalui buku-buku ini, Wamendagri mengaku ada hal-hal yang ingin dibagi agar tidak mengulangi kesalahan dan diharapkan bisa menjadi inspirasi kepada para pemimpin. Dengan demikian, diharapkan seluruh pemimpin di Indonesia tidak menyia-nyiakan amanah dan kesempatan yang dimiliki untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dalam kesempatan itu, Wamendagri mengapresiasi kinerja Wali Kota Cilegon Robinsar. Menurutnya, kepemimpinan Wali Kota Cilegon Robinsar sangat baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
7: Pemimpin itu harus dengan nilai. Ini pesan utama dari buku saya. Jangan terjebak pada kepentingan politik, jangan terjebak pada kalkulasi-kalkulasi politik saja, tapi harus ada nilai yang kita perjuangkan. Ya, membangun kota Cilegon juga harus didasarkan pada nilai-nilai. Nilai-nilai yang digali dari para senior, para pendahulu.
6: Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan, buku Babat Alas karya Wamendagri Bima Arya Sugiarto ini sangat inspiratif. Menurutnya, buku Babat Alas ini bisa menjadi pedoman untuk para kepala daerah yang baru dan dalam rangka untuk memimpin di daerahnya masing-masing. Dikatakan Robinsar, yang paling penting apa yang disampaikan di dalam buku Babat Alas ini sangat mungkin bisa diterapkan dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti soal pembuatan taman kota, wajah kota, dan soal kendaraan umum yang diganti.
8: Alhamdulillah ini buku yang sangat inspiratif. Ini buku ini bisa menjadi guidance ya, pedoman untuk para kepala daerah baru ya dalam rangka memimpin di daerah masing-masing. Dan juga yang paling penting, apa yang disampaikan di buku ini sangat implementatif. Sangat.
6: Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mendukung langkah Radio Republik Indonesia atau RRI untuk ikut menyiarkan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Televisi Republik Indonesia. Menurutnya, siaran radio dapat membantu masyarakat tetap mengikuti jalannya pertandingan meski sedang bekerja atau berada jauh dari televisi. Ia menilai kehadiran RRI akan memperluas jangkauan siaran hingga ke berbagai kalangan masyarakat. Putra Nababan mengatakan sejumlah pertandingan Piala Dunia berlangsung pada pagi hari ketika banyak masyarakat sedang beraktivitas. Karena itu keberadaan siaran radio dinilai penting agar masyarakat seperti petani hingga buruh pabrik dapat tetap mendengarkan pertandingan secara langsung. Ia juga meminta RRI memperkuat sosialisasi terkait jadwal dan akses siaran agar masyarakat tidak kebingungan saat turnamen dimulai. Selain memperluas informasi siaran, Putra Nababan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas komentator berbahasa Indonesia. Menurutnya, kemampuan komentator dalam menyampaikan jalannya pertandingan dengan menarik dan juga mudah dipahami menjadi faktor penting agar pendengar dapat menikmati siaran Piala Dunia dengan lebih baik. Sekian warta berita saat ini. SMPN 1 Bojonegara akan direlokasi karena rawan banjir dan aktivitas tambang. Harga bawang merah naik dan minyak kita langka di pasar Serpong, Tangerang Selatan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Sembilan empat koma sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store.

api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini cuaca cukup cerah nih pendengar, kalau dari kantor RRI Banten ya, karena sudah mulai ada cahaya-cahaya ilahi yang mulai masuk ke studio Pro 1 RRI Banten ya. Nah ini kalau di tempat Anda berada seperti apa nih pendengar? Apakah juga sama cerahnya gitu ya? Atau bahkan ada yang berawan gitu pendengar? Mudah-mudahan apapun cuacanya hatinya tetap cerah gitu ya. Tetap semangat untuk pagi hari ini memulai aktivitas begitu tentunya. Dan kami hadirkan juga satu informasi pendengar untuk Anda dari Kota Tangerang Selatan, di mana panitia kurban di wilayah Kota Tangsel ini diimbau untuk mulai menggunakan wadah yang lebih ramah lingkungan ya, dan juga mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban pendengar. Dan tidak hanya itu pendengar, panitia kurban juga diingatkan untuk memperhatikan penanganan hewan dan juga penyembelihan yang baik dan juga higienis gitu ya. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni ini juga menyampaikan bahwa mari bersama-sama menjaga suasana Idul Adha ini tetap aman, nyaman dan damai dan juga penuh dengan kebahagiaan pendengar. Dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Benyamin juga mengaku telah menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan untuk melakukan pengawasan dan juga pemeriksaan hewan kurban secara intensif ya di berbagai titik penjualan maupun lokasi pemotongan pendengar. Kemudian pengawasan juga dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual ini dalam kondisi sehat begitu ya, kemudian cukup umur dan juga memenuhi syarat syariat dan kesehatan. Kemudian tim dokter hewan dan petugas ini juga melakukan pemeriksaan administrasi pendengar dan juga kesehatan fisik hewan, termasuk memastikan tidak ada indikasi penyakit menular begitu ya. Wali Kota Tangsel memastikan bahwa Pemkot terus melakukan berbagai persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha agar pelaksanaannya berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar ya bagi masyarakat. Bahkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah ataupun OPD ini juga terus diperkuat, mulai dari pengawasan hewan kurban, kemudian juga kebersihan lingkungan ya, ketertiban lapak penjualan hewan, kemudian kesiapan distribusi dan juga pengelolaan sampah pas penyembelihan ini juga dipersiapkan begitu ya. Untuk Anda kami ingatkan kembali, mungkin untuk Anda yang berencana untuk berkurban ini harus lebih diwaspadai ataupun lebih diperhatikan begitu ya, untuk kesehatan hewan kurbannya sendiri. Pastikan hewan kurbannya sehat, tidak ada indikasi penyakit menular gitu ya, tidak ada cacat begitu ya. Nah ini harus lebih diperhatikan pokoknya pendengar. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten hari Kamis ya 21 Mei 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Pendengar, ada Mas Ilham di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Mas Ilham.
2: Iya, selamat pagi.
1: Kabar baik Mas Ilham hari ini Mas?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa baik. Mudah-mudahan cuacanya juga baik ya. Kalau dari kantor RRI Banten sih memang cukup cerah nih Mas. Tapi mungkin bisa disampaikan untuk perakiran cuaca di wilayah Banten secara keseluruhan seperti apa? Silakan Mas Ilham.
2: Selamat pagi pendengar RRI Banten, dimana pun Anda berada. Ini sama Ilham dari BMKG Wilayah 2 akan menyampaikan cuaca untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Secara umum untuk hari ini, perkirakan di level Banten dalam kondisi terang awan juga berawan, meskipun untuk wilayah sumur di wilayah Pandeglang ini lihat untuk yang terdapat potensi hujan di sebagian kecil wilayah di kecamatan sumur wilayah Pandeglang. Sementara malam untuk harinya terdapat potensi hujan ringan hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, dengan potensi hujan sedang di beberapa wilayah meliputi wilayah Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan, kemudian di Kabupaten Pandeglang bagian utara, di Kabupaten Serang bagian selatan, dan Kabupaten Tangerang bagian selatan. Sementara untuk malam harinya, potensinya cenderung mereda dengan potensi berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, namun masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Lebak bagian tengah dan selatan, kemudian di Kabupaten Lebak bagian timur juga, di Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk dini harinya, selalu potensinya cenderung berawan sebagian besar wilayah Provinsi Banten dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sehingga yang dapat kami berikan informasi terkait peringatan dini, yakni waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang kami prediksikan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Tangerang bagian selatan pada siang menjelang sore hingga sebelum menjelang malam harinya. Serta waspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Nah, mungkin berikut untuk informasi perairan cuaca hari ini. Untuk mungkin sedikit memberikan sedikit prospek untuk esok hari cenderung relatif cerah berawan hingga berawan, namun tetap potensi hujan, namun dalam kategori ringan saja untuk esok hari. Namun harap waspada untuk tanggal 23-nya karena kami memantau terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di sebagian besar Provinsi Banten. Nah, oleh karena itu, bagi sobat yang ingin selalu update terkait informasi perakiran cuaca, dapat mengunjungi website kami di cuaca.bmkg.go.id ataupun mengunjungi laman sosial media kami di @bmkg_wilayah2, di mana kami selalu mengirimkan update informasi perakiran cuaca untuk 3 harian. Dan mungkin sobat juga dapat bergabung di grup WhatsApp kami di grup Cuaca Banten yang linknya ada di bio Instagram kami, di mana kami juga mengupdate informasi terkait cuaca harian. Mungkin berikutnya dapat kami sampaikan, Mbak Irma, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Ilham sudah bergabung bersama kami di RRI Prosat Banten. Sehat-sehat selalu Mas Ilham, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Dan Demikian pendengar untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari Kamis ya 21 Mei 2026. Kami ingatkan kembali bahwa ada potensi hujan sedang pendengar yang juga harus diwaspadai, potensi hujannya sedang hingga lebat yang juga dapat disertai dengan kilat, petir dan angin kencang ya di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan juga, kemudian juga Kabupaten Pandeglang bagian utara dan Kabupaten Tangerang bagian selatan pendengar. Ini juga harus diwaspadai ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada, atau mungkin di pagi hari ini di mana mulai banyak pendengar ataupun masyarakat mungkin yang sudah beraktivitas, ini juga seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar. Anda boleh memberikan informasi kepada kami di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: 107,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pergiar di tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk kembali menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, Pergiar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten pagi ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda, Pergiar. Sekali lagi tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick off putaran awal pembahasan APBN.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi